0: Sayyid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, kita mengambil pelajaran tentang arti pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan dalam perjalanan proses keimanan hingga melahirkan keberkahan dan kemuliaan. Idul Adha juga menjadi momentum spiritual untuk kita merenung, kita memperkuat iman, dan menanamkan kembali nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, serta solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Semangat itulah yang harus terus hidup dalam diri kita sebagai masyarakat Lampung. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang saya hormati, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menghadirkan pembangunan yang mantap yang dirasakan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, dan lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Alhamdulillah, kondisi ekonomi Lampung kita tetap jaga dan terjaga dengan baik. Hal ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga semangat gotong royong, kebersamaan, persatuan, serta situasi keamanan yang kondusif. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang saya hormati, kita hari ini tetap bersyukur juga bahwa pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan 16 sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang diperuntukkan di 15 kabupaten kota dan provinsi. Semoga bantuan ini membawa keberkahan, mempererat kebersamaan, serta memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi, saya juga mengajak masyarakat Lampung untuk terus menjaga persatuan, kita terus menjaga kerukunan, kita perkuat solidaritas sosial. Mari sekali lagi kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika kita mampu berbagi. Kebahagiaan sejati akan hadir apabila kita mampu memberi manfaat bagi sesama. Dan juga mari pada kesempatan ini kita turut mendoakan saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Semoga seluruh jemaah haji asal Lampung dan seluruh jemaah haji Indonesia Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah serta kembali ke tanah air sebagai haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Mari juga kita doakan bersama agar Provinsi Lampung senantiasa diberikan keberkahan, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari perpecahan, serta dipenuhi masyarakat yang sehat, yang damai, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan pengorbanan kita. Wallahu muwaffiq ila thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebutuhan Lampung serta haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan khusus kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah dengan Imam Bapak Ustaz Muhammad Kaidaji Ahmad Rafiuddin Mahfuz Al-Hafiz MA dan dilanjutkan dengan khutbah oleh Profesor Dr. Kaidaji Muhammad Putri MAG dan Bilal Ustaz Irfan Patri SA. Karena itu.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa azzat jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bidhabhil udhiyah wa balaghana ila hadzal yaumi min ashri dzilhijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzurrahmah wasiah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzabil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah almanan alqail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sholat idul adha rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ungkapkan untuk mewakili rasa syukur kita kepada Allah selain kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimat mulia yang menunjukkan kesadaran bahwa Allah lah yang telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara nikmat agung yang telah dikaruniakan kepada kita adalah nikmat Islam, iman dan umur panjang serta kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Nikmat ini harus kita kuatkan dengan senantiasa berkomitmen meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa yang kuat pada diri kita, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Allah selalu memberikan rezeki dan nikmat dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah berfirman dalam ayat 2 dan 3 surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, rasa syukur dan ketakwaan ini menemukan momentumnya di bulan Zulhijjah, tepatnya pada hari raya Idul Adha ini. Terdapat satu ibadah mulia yang hanya bisa dilaksanakan pada waktu ini dan merupakan ekspresi wujud syukur dan takwa. Ibadah tersebut adalah ibadah kurban. Ibadah yang tidak bisa lepas dari kisah panjang Nabi Ibrahim bersama istrinya
bernama Siti Hajar. Setelah lama menantikan keturunan, Allah menganugerahkan Ismail kepada mereka. Namun Allah juga menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan agar Siti Hajar dan Ismail tinggal di lembah Tandus dekat Baitullah. Di tempat itu Siti Hajar pernah kehabisan air hingga berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari pertolongan. Atas izin Allah kemudian membanjarlah air zam-zam dari bawah kaki Ismail yang saat itu menangis kehausan. Cobaan Nabi Ibrahim belum berhenti melalui mimpi. Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim merenung untuk memastikan bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah. Setelah yakin, ia menyampaikan hal tersebut kepada Ismail. Dengan penuh keimanan, Ismail menerima perintah itu dengan sabar dan ikhlas. Ketika hari penyembelihan tiba, setan terus menggoda Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar agar membatalkan perintah Allah. Namun keteguhan iman mereka tidak goyah sedikit pun. Pada detik-detik Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim berhenti. Sebagai gantinya, Allah mengirimkan malaikat Jibril yang membawa seekor hewan untuk disembelih menggantikan Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 7 sampai ayat 107 sampai dengan 110. Wa fadainahu bidabihin adin wa tarafna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin, yang artinya kami menembuskan dengan seekor hewan sembelihan yang besar, kami menjadikan untuknya pada orang-orang yang datang kemudian salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Saat itu malaikat Jibril berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu disambung oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa bersejarah inilah kita disyariatkan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha sebagai simbol ketakwaan, keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa penyembelihan hewan kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi mengandung hikmah yang sangat besar. Kurban mengajarkan kepada kita arti pengorbanan, keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Setelah disembelih, daging kurban tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu, tetapi juga dibagikan kepada fakir miskin, kaum du'afa, dan masyarakat yang membutuhkan. Dari sinilah Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya saat menerima, tetapi juga ketika kita mampu memberi manfaat kepada orang lain dan menjadi bagian dari terselenggaranya kebaikan. Allah berfirman, Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadzibina al-ghaidha wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak. Ini indikator orang baik. Orang muhsin indikatornya adalah yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kepedulian sosial
tidak boleh menunggu kaya, tidak harus menunggu berlebih. Orang yang dicintai Allah adalah mereka yang tetap mau berbagi, berbagi walaupun dalam keadaan terbatas. Dorroh. Kadang yang membuat seseorang sulit berbagi bukan karena tidak punya harta, tetapi karena kurangnya rasa peduli dan syukur dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jika kita melihat kondisi sosial saat ini, kehidupan kita telah banyak berubah seiring berkembangnya media sosial dan teknologi digital. Jaringan komunikasi terbuka begitu lebar. Kita dengan mudah terhubung satu sama lain hanya melalui genggaman tangan. Informasi menyebar sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun di tengah terbukanya komunikasi tersebut, kepedulian sosial justru cenderung mulai pudar. Banyak dari kita yang sibuk menampilkan kehidupan pribadi di media sosial, tetapi kurang peka terhadap penderitaan orang-orang di sekitar. Tidak sedikit yang mempertontonkan gaya hidup hedonis, kemewahan, dan sikap berlebihan demi mendapatkan pengakuan dan perhatian. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana penyebaran inspirasi dan kebaikan, kadang berubah menjadi tempat pamer kemewahan, ajang saling membandingkan kehidupan, bahkan memunculkan rasa iri dan kesenjangan sosial. Di saat sebagian mempertontonkan kemewahan makanan, kendaraan, dan hiburan, masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, ibadah korban hadir sebagai pengingat agar kita tidak diperbudak oleh gaya hidup materialistis dan cinta dunia yang berlebihan. Kurban mengajarkan bahwa sebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Islam mendidik umatnya agar tidak hanya pandai menikmati nikmat, tapi juga peduli mensyukuri nikmat dengan cara berbagi. Fa'amma man atta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik, kami, kata Allah, akan melapangkan baginya jalan dan kemudahan. Sebaliknya, fa'amma man bakhila wastaghna wa kallaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya kaya serta mendustakan balasan yang terbaik, kami akan memudahkan mereka menuju jalan kesengsaraan. Hadirin yang berbahagia, dari penjelasan ini maka kita bisa memahami bahwa ibadah kurban mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kesolehan individual dan kesolehan sosial. Jangan sampai kita rajin beribadah secara pribadi, tetapi abai terhadap penderitaan masyarakat di sekitar. Jangan sampai masjid ramai dipenuhi jamaah, tetapi tetangga di sekitar masih kelaparan dan kesusahan. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga agama kemanusiaan dan kepedulian sosial. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan hubungan baik dengan Allah, tetapi juga hubungan baik dengan manusia. Orang yang paling mulia bukan orang yang rajin ibadah, tetapi mereka yang mampu menjaga lisan, membantu sesama, dan memberikan rasa aman dan memberi manfaat pada lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia
yang memberi manfaat, mampu memberi kontribusi untuk terselenggaranya kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pesan penting dari ibadah kurban juga harus menjadi renungan bagi para pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin sekecil apapun amanah yang diemban akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Pemimpin hendaknya menjadikan amanah kekuasaannya sebagai jalan menghadirkan kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Jangan sampai kepemimpinan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sementara rakyat yang dipimpin justru menderita. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kepedulian sosial, dekat dengan rakyat, mendengar keluhan masyarakat, serta mampu menjadi teladan dalam kejujuran, pengorbanan, dan pelayanan. Sebab sejatinya pemimpin adalah pelayan bagi umat, bukan orang yang harus dilayani. Semangat kurban mengajarkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar pula pengorbanan yang harus diberikan untuk kepentingan orang banyak. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah karena kebaikan dan manfaat yang kita berikan kepada sesama. Mari jadikan hari raya penyembelihan hewan kurban ini sebagai momentum menyembelih kesombongan, mengikis ketidakpedulian, dan menjadikan kita saleh individual dan saleh secara sosial. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 8.
2: Minamo Wakil Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Regulasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifa mengatakan, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah kontributor utama terjadinya swasembada pangan nasional dengan adanya peningkatan produksi padi tahunan. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Regulasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifa mengatakan, produksi padi di Provinsi Lampung pada tahun 2025 melonjak 16,53% dari 2024 dengan produksi padi hanya 2,79 juta ton pada 2024 menjadi 3,25 juta ton di tahun 2025. Capaian ini mengukuhkan Provinsi Lampung sebagai kekuatan pangan nasional dan Lampung menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional serta memiliki peran penting dalam menjaga pasokan komoditas utama, salah satunya adalah padi. Informasi yang terakhir, Minak Muaki Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan benih lobster BBL ilegal yang berhasil diamankan di Provinsi Lampung memiliki nilai mencapai 4 miliar rupiah. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP KKP Ardiansah mengatakan sebanyak 31.255 ekor BBL diamankan dalam operasi di jalur lintas barat menuju kota Bandar Lampung. Nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam kegagalan upaya penyelundupan BBL mencapai 4 miliar rupiah. Dengan asumsi perhitungan valuasi per ekor untuk jenis lobster pasir adalah 150.000 per ekor. Dikatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas pengiriman benih lobster secara ilegal melalui jalur darat menuju luar daerah. Ada capai wakca pukul walu, tokop tengah mau lo di wakca selanjutnya.

0: Jati diri Sai Bumi Rua Jurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, suunyini jadi cerminan masyarakat Lampu

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung Narimanian Minamori tetap setia jamaah sikam dalam helauni pagi khani. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat melaksanakan Lebaran Haji Minak Muari, yang saat ini saudara-saudara kita, keluarga kita yang haji tengah melakukan wukuf di Padang Arafah. Kita doakan sehat dan juga bisa pulang nanti ke kampung halaman dengan selamat, ketemu kembali bersama keluarga tercinta dan menjadi haji yang mabrur dan juga mabruroh ya. Kemudian Minak Muari di masjid-masjid ini juga sedang sibuk gitu ya, yang namanya pemotongan hewan kurban gitu. Karena memang kalau dilihat banyak masyarakat yang memang kesadaran untuk berkurban itu alhamdulillah masih tinggi. Walau mungkin ada beberapa keluhan dari para pedagang kambing atau hewan kurban yang mengatakan kalau tahun ini penjualannya agak menurun gitu ya. Minak Muari saya gabung jemaah sikam on air pagi kani sinji cerita makna kurban, makna hari Idul Adha atau Haji Minak Muari menurut Minak Muari gohopa. Telepon sikam 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Mungkin Minak Muari wak pengalaman pas lebaran haji, wak kenangan-kenangan khusus mungkin Minak Muari, atau misalkan pas lebaran haji Minak Muari jauh jak keluarga dan baki-baki, boleh telepon sikam on air di 0721255112 dalam helauni pagi kan ditogok dipukul siwa waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Mina muari kurban yado salah sa ibadah sunnah se dilakukan umat Islam setiap tahun. Jadi ibadah kurban dilakukan setiap di bulan Zulhijjah. Kurban senja diperuntukkan guna umat muslim saya kurang mampu kenyintian semuatnya dalam setahun sekali dapat saya gelar dengan daging yado daging kurban mina muari. Ibadah kurban senja juga salah saya pembuktian bahwa sebagai umat Islam saya taat mi perintah Allah SWT. Penyembelihan hewan kurban hanya dilakukan pihak hewan gegoya sapi, kambing, domba, kerbau dan juga unta. Jadi kurban mah ada cok kurban ayam ya minak muahi, kiti gitu mah ada cok dikorbankan. Yang boleh adalah sapi, kambing, domba, kerbau dan juga unta. Jadi minak muahi ada makna dalam berkurban yakdo waktu yang tepat untuk berbagi. Jadi momen berkurban adalah waktu yang tepat gua umat Islam berbagi sebagian hartanya untuk menyembelihkan hewan ternak dan diperuntukkan untuk umat Islam lain yang kurang mampu. Allah SWT juga sangat menyukai hambanya yang saling berbagi dan saling membantu. Ingat minat muahi 2,5% harta kita adalah harta yang perlu kita sumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Sekarang minat muahi bisa mendapatkan momen sedekah dan berkurban di momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kemudian minat muahi yang kedua adalah menyucikan harta. Berkurban ini dapat menyucikan harta bagi umat muslim yang melakukan. Berkurban bagikan membilas harta dengan bersihnya harta kita dapat terhindar dari rasa iri dengki dan rasa terburuk lainnya. Kemudian minat muahi sebagai pertolongan di hari akhir. Hewan yang dikurbankan ini akan menjadi saksi serta sarana penolong dari Allah SWT kepada umat Islam yang melakukan kurban. Hewan kurban juga nantinya akan sebagai kendaraan bagi umat Islam yang melakukan kurban agar selamat pada saat menyeberangi tali Shiratal Mustaqim dan menyelamatkan jatuh ke api neraka yang menyala-nyala.

Nasional menyatakan dukungan penuh dengan penyusunan roadmap program PLN Masuk Desa yang menargetkan seluruh desa di Lampung teraliri listrik 100% pada tahun 2026. Dukungan ini disampaikan Mirza usai menerima kunjungan General Manager PT PLN UIT Lampung, Rizky Muhammad, beserta jajaran di ruang kerja Gubernur Lampung. Menurut Gubernur, program PLN Masuk Desa menjadi langkah penting untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga pelosok wilayah di Provinsi Lampung. Informasi yang terakhir Mina Muari, Provinsi Lampung hampir bisa dipastikan mendapat alokasi dana sebesar 1,4 triliun dari pemerintah pusat untuk sektor pertanian. Anggaran fantastis digelontorkan demi mendukung penuh ambisi Lampung yang kini resmi ditunjuk sebagai satu di antara tulang punggung utama dalam menyukseskan swasembada pangan nasional. Staf ahli bidang hubungan kelembagaan regulasi dan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, Tin Latifah, mengatakan pemerintah memberikan target yang jauh lebih besar karena Lampung dinilai punya potensi luar biasa dalam menopang kebutuhan isi piring masyarakat Indonesia. Kepercayaan pusat bukan tanpa alasan, rapor sektor pertanian Bumi Ruwajurai terus menunjukkan tren positif. Atejapai wakca pukul siwa togop tunggamolo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Hani Guji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor nih 0811-720985. Atau Minak Mohi, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempuan FM, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung Tabi pun minamuahi api kabah sunyi nih. Kalau dalam keadaan sehat wal afiat ya. Alhamdulillah kan di sini Bang Medi Irawan dapat ngancam minamuahi dalam acara nemu nyima di edisi kani kebu 27 Mei tahun 2026. Silakan saya gabung sikam tunggu minamuahi di 0721255112. Gue minamuahi setentu nih di kesempatan kani sinji lagi monitor Perempat FM ya. Selama bersibuk-sibuk diri sunyi nih di lebaran kani sinji, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yang tentunya lagi menyembelih hewan kurban. Lagi sibuk menyembelih hewan kurban hari ini ya. Mudah-mudahan kurbannya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Saya gegabung sikam tunggu ya minamuahi ya 0721255112. Sambil ngancek minamuahi, saya tentunya lagi berlebaran di Khani Sinji, Khani Kebu 27 Mei tahun 2026.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

Minamuahi makasa tuntas saya Hemedi Rawan dengan Cahaya Minamuahi ja pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM Minamuahi janji wa Leonardo Hendarmin Pasha ngecah Minamuahi sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sikap ucapkan selamat berlebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara Bude Lampung tabipun.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3, persatuan Indonesia.
3: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.
6: Waktu jam 10.
7: Minamuahi, pemerintah kota Bandar Lampung mengajak warga memanfaatkan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor di mal pelayanan publik tanpa perlu KTP pemilik lama kendaraan. Dan minamuahi ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto, yang mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan program Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal guna membantu masyarakat mempermudah pembayaran pajak yang masih menggunakan kendaraan atas nama pemilik sebelumnya. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pasar tradisional mulai dipadati warga yang berburu kebutuhan dapur. Pemandangan antrian panjang terlihat jelas di salah satu lapak pedagang bumbu giling Uda Bumbu di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Warga rela berdiri berjam-jam demi mendapatkan racikan bumbu siap saji untuk hidangan spesial Lebaran. Pantauan di lokasi menunjukkan mayoritas ibu-ibu, bahkan beberapa di antaranya membawa anak mereka, dan berdesakan menanti giliran. Mereka rela mengantri demi hidangan Lebaran. Anda capai waktu pukul 10, togop tengah malah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi

berkarakter. Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Hah? Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba,

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawa minum wagi ya. Jumpa kembali dalam program acara Nemu Imah ya di sesi kedua. Saat ini bersama si Kam Bang Leon saya ngajani minum wagi. Tentu ini hingga putaran pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya, baiklah minum wagi. Jeno kadukam ngiskonje jamu ya. Lagu saya judul ini Kumbang Saya di Musim Hiwangku ya. Mudah-mudahan dapat menghibur minum wagi di suasana hari Idul Adha ya pada hari ini. Dan Bang Leon juga mau lupa mengucapkan ya selamat hari Idul Adha. Gue minum wagi sunyi ini. Nah ya ya saudara-saudara agam, saya saat ini berkurban berbagi ya. Pagi-pagi gue saudara-saudara ya, baik itu dari masjid ke masjid ya, baik itu berkurban kambing ya ataupun berkurban sapi ya. Tadi Bang Leon juga melihat ada cukup banyak kesibukan ya di beberapa masjid ya, diantaranya memotong ya, kemudian juga tadi juga sudah ada beberapa yang sudah disiap-siapkan itu oleh panitia-panitia masjid. Tentunya si Kam ucapkan gue panitia-panitia kurban ya, selamat bekerja, jalankan tugasnya ya. Ya, baiklah minum lagi. Selanjutnya Kam dengarkan lagu Ranisa, Cinta Telukani.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur, hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: 4 FM Suara Budaya.
1: Ya, Minam Ogi masih dengan alunan lagu-lagu dan kampung ya. Kami menyaksikan jamu di kesempatan Gani Sinji 27 Mei Wakibu 26 dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, ataupun Hari Raya Kurban ya. Ya, tentunya Bang Lian ucapkan sama dawa gue Minam Ogi Sunyine. Dan mungkin sebagian Gam ya saat ini sedang sibuk ini ya di masjid, mungkin sebagai panitia kurban ataupun saat ini sedang membantu ya di lingkungan sekitar ataupun di masjid-masjid di tingkat RT, RW, lingkungan, desa dan lain sebagainya. Ya, baiklah Minam Ogi, tentunya ya dengan aktivitas Minam Ogi Sunyine dalam merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban Sinji ya, semoga Gam selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, baik itu dunia dan akhirat. Baiklah, saat ini Gam Nixon Paya, lagu Ngandanti Gam.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS, diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

Mina Mogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Raya Al-Bakri Bandar Lampung usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban tersebut memiliki bobot lebih dari 1 ton dan nantinya akan disembelih serta dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar masjid. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa mengatakan penyaluran daging kurban sepenuhnya akan dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Raya Al-Bakri agar dapat tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Gubernur menjelaskan pada Idul Adha tahun ini Provinsi Lampung menerima total 16 ekor sapi bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 15 ekor didistribusikan ke kabupaten kota di Lampung, sementara 1 ekor di tingkat provinsi disalurkan ke Masjid Raya Al-Bakri Bandar Lampung. Informasi selanjutnya, PT Bakahuni Terbanggi Besar melalui operator jalan tol PT HKA Bakter menyalurkan puluhan hewan kurban di sepanjang ruas tol 140 km yang membentang dari gerbang tol Bakahuni hingga gerbang tol Terbanggi Besar. Program sosial tahunan ini menyasar masyarakat di sekitar wilayah operasional jalan tol, mulai dari desa-desa penyangga hingga lingkungan yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan konektivitas jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar. Manajer Public Affairs HKAM Al-Kautsar mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran perusahaan tidak hanya sebagai operation dan maintenance tol, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang tumbuh bersama lingkungan sekitar. Momentum Idul Adha mengajarkan nilai pengorbanan, kepedulian, dan kebersamaan. HKA ingin memastikan bahwa keberadaan jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar tidak hanya memberikan manfaat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga menghadirkan dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ucapnya Rabu 27 Mei 2026. Demikian sikam Leonardo Hendy Pasya, Maluku Tunggal, di waktu jam selanjutnya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang.

0: Gawat api sih, wataruk balak nihan je.
1: Dunia kang layak ditutup kok jenje. Dah mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya susah kan ki wat ulun harga lapan-lapan.
1: Bebayin asa. Niko mah ngehasu aku dong, jadi taruh nyisa ngehalang-ngehalang layak.
2: Ya mawan lah, sudah sama sengaja nyisa kulinya agawat gue. Emang suka kumpulan, kan aku sampai.
1: Aduh, kita Niko suka izinnya sih, aku nyampe sama sikam. Niko mah sikam pandai, sikam mah keteliu.
2: Iya, sikam pandai. Tapi mau nah izin-izin, maya kanduman izin-izin kan. Tohnya kan ngeguna kok kelayak di depan di lamban.
0: Tapi
2: izin-izin.
1: Gak ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam mah kenyakan IPA, Allah kan izin-izin.
2: Udi, mah ikuti keliling, udi nakuti kelilingnya hanggang di udi. Apa mau nih, amin menganti sih, hanggang lagi lah jika lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
2: Dija. Untuk hari ini sampai jempol ku tinggi kan keliling pai di atas dude. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunci sahaja jempol keuntungan hajatan. Kita ngomong ikut jangan makan dua mel. Kan Dija dong.
2: Iya, aduh mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: itu apa?
1: PHBS itu apa? Mana aku tahu?
2: Gak tahu.
0: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
5: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar kan.
5: Jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
7: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
6: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
7: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
6: Siap, demi hidup sehat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Janget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Janget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Janget Agung itu? Di antaranya karena Janget Agung atau Janget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Janget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Janget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Janget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Janget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Janget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Janget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Janget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara Janget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Minamogi masih dalam program acara Launi Dawagani ya, bersama si Kambang Leon ngancani Minamogi, dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya. Ya, Minamogi, perayaan Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen penting ya bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain identik dengan ibadah kurban, Hari Raya ini juga mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Suasana Idul Adha tidak hanya dirasakan melalui pelaksanaan ibadah, tapi juga melalui semangat berbagi dan mempererat hubungan antar sesama. Nilai pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan umat manusia untuk memiliki hati yang tulus dan taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa pengorbanan bukan hanya soal materi, tapi juga tentang ketersediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

jenis sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah petun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata. Dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patung ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokida.
1: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para apa namanya pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat juga adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
2: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
3: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
2: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
3: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
2: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya Tante?
3: Alhamdulillah baik sekali ya.
2: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini, ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
3: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
2: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
3: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada basinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh kesabaran. Makanya kadang kalau pun rajin di sini, kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa, nanti hasilnya nggak memuaskan.
2: Gitu. Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
1: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
2: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
3: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Laut Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang juga banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
2: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
3: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesenannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
2: Jadi ternyata antusias dari Masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih tuh untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
3: Jadi dulu itu ya, tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai, saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200, nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang gak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
2: Oke, jadi itu berarti sebenarnya tante juga mempekerjakan ya, atau memberdayakan ya itu ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
3: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
2: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
3: tapis ya. Support dari tadi ya, kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, IDL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu untuk ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh kapan tekan, berapa banyak 100 piece gitu, bisa dianuin juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis, awalnya merintis itu ya ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu hanya melihat. Pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
2: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
3: Ya, harapannya semoga terus ini ya berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya. Intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
1: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Mina, bagi jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data Panitia Hari Besar Islam Kota Bengkulu. Tercatat sebanyak 2.426 hewan kurban tersebar di seluruh wilayah Kota Bengkulu. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Bengkulu, Faru Razi, mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban tersebut menunjukkan tingginya antusiasme dan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, sehingga pada tahun ini ada peningkatan yang cukup tinggi untuk hewan kurban. Ia menjelaskan dari total 2.426 hewan kurban yang tercatat, terdiri dari 2.224 ekor sapi dan 3 ekor kerbau dan 199 ekor kambing. Sementara pada tahun lalu jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu tercatat sebanyak 2.294 ekor. Informasi selanjutnya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat Provinsi Lampung mengalami tren peningkatan produksi padi dan beras secara konsisten di tingkat nasional. Capaian positif tersebut berhasil diraih di tengah merosotnya volume produksi gabah di sejumlah daerah lain. Kondisi ketangguhan pangan ini menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah kunci dalam mewujudkan target swasembada nasional. Kementerian Pertanian memberikan target yang jauh lebih besar karena Lampung dinilai memiliki potensi mumpuni sebagai penopang utama stok pangan pusat. Demikian sikam Leonardo Hendri Pasya melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh,
1: sila. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
0: nak beli tas.
1: Baik, silakanlah Kanda Sayu terdapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
1: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang. Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi. Tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah. Tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilakan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: ketiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail diiksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei. Dayangku Rahmah. Ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku siapa nih?
1: Bahaya nanti ya.
0: Dipersilakan. Baru mulai ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit.
0: Ya,
1: eh?
0: Saya. Ini yang asli apa yang KW ini ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
0: Zapin Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kau semangat? Oh, belum makan? Makan kuih dulu, minum dulu. Biar kita semangat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah.
7: Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis. Tapi nama tak sebut ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
9: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya, tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Aldaha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya Ah, ni apa dia kata tadi macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju nak apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Saya persilakan.
1: Sila.
10: Yuki itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula. Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ
0: QQ QM DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Dari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari
11: ini? Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok. Silakan
12: Zati. Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus. Saya hadir.
11: Dengan saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. Di Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
1: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Aril ya, banyak terbang si burung camar di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
11: Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke pulau terkulai, kalau Bang Aril datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
0: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh.
11: Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Iya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
11: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima, bling-bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa, ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
11: Jauh ya. Kemang jauh lagi
4: hari-hari. Betul, insting tuh, firasat.
11: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawaban saya ya. Gemer takbir lantang dan bersih, menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih, persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei Bang Aril?
1: Jadi
12: Besok.
13: Boleh.
1: Okay, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
12: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
13: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
12: Betul.
13: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
12: Siapa tu?
13: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
12: Kalau yang jualnya pesegak bergaya,
1: aduh,
12: takkan saya nak tengok je. Baiklah, sampai hari raya Abang Neldi.
13: Baiklah, saya akan jual pantun.
12: Silakan.
13: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
12: Nak saya jawab?
13: Silakan jawab.
12: Baik, lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
13: Alhamdulillah.
12: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
13: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
12: Ini pakaian Puteri Perak.
13: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
12: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
13: Perak. Siapa ni anak siapa?
12: Siapa? Okay. Ni siapa?
13: Duduk.
12: Sabar. Berarti.
14: Cemburu.
12: Sabar.
1: Sabar, bawa tenang.
15: Jelas dia kata,
13: Bang, tolong dijaga anaknya,
12: sabar,
13: Bang.
12: Sabar, Julia,
13: bang.
12: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
12: Abangnya masih kosong lagi kan?
13: Teruskan, Cik Dedi.
12: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan.
13: Okey, saya jawab ya.
12: Silakan.
13: Jangan.
12: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang tahan. Kiri kanan.
13: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Danny. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak. Mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
12: Ya, sabar ya Julia.
14: Terima
12: sabar.
14: Kasih.
12: Kita kan tengah beraya.
13: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
12: Jadi saya yang barulah. Okey.
14: Jangan cari saya nanti ya.
12: Sebentar. Terima kasih, Bang.
1: Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tu susah.
12: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
16: Cari Julia.
13: Okay.
14: Bang Nazri.
16: Jadi dia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
16: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
16: Sila Julia bersama saya.
12: Tak apa Julia.
14: Saya pindah.
13: Alah.
12: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
12: Silakan.
14: Assalamualaikum Bang Nazri.
16: Waalaikumsalam Julia.
14: Sehat ya?
16: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
16: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
12: Andai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu.
16: Boleh.
1: Okey, sila Bang Azri.
16: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia.
14: Boleh.
16: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
16: Terpana.
14: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli.
9: Yeah.
14: Saya beli ya?
9: Boleh. Mana bantunya?
14: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Idul Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
9: Ah, itu dia.
14: Itu. Saya nak jual lagi.
9: Okey.
14: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
9: Boleh deh.
14: Karena kita nak menyambut Idul Adha kan? Ha. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
9: Ah, dekat.
14: Ah, Tanjung Pinang.
9: Dekat.
14: Singgah pula membeli air kelapa.
9: Oi.
14: Ha. Air apa? Sedap air kelapa.
9: Air kelapa.
14: Tahu kan?
9: Ya, kelapa.
8: Air kelapa, air niau.
9: Air nyok.
14: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
9: Okey. Sekejap ya minum kopi. Masak rendang guna santan.
14: Sedap tu.
9: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
14: Ya. Yeah.
9: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
14: Oh,
8: luar biasa.
14: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okay, saya jual ya.
9: Sila Julia.
14: Ayam berkokok di dalam reban.
9: Wih, sial.
15: Ada ayam dia.
14: Bunyi ya, dia.
9: Bunyi.
14: Tanda fajar gantikan bulan.
9: Dah malam.
14: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri.
9: Ya. Yeah.
14: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
9: Okey. Dengar ya.
14: Boleh.
9: Sila abang ajar ya.
14: Boleh.
9: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Taala.
14: Insyaallah.
8: Terima kasih banyak
15: Julia dan juga Pak Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Taala, pasti hidup mendapat keberkahan.
8: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah, dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
15: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI yaitu Bang Syahrudin untuk dapat menjual pantun.
8: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
15: Pinjam
9: macam mana?
15: Kan marah kan?
8: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
14: Tanya Bang Ariel dulu.
8: Okay.
14: Settle ya?
8: Aman. Eh.
14: Kenapa nak dipinjam?
8: Kami nak.
14: Kalau boleh miliki terus.
9: Oh yeah. Lagi kasih bang. Boleh.
14: Mental ya.
9: Boleh pakai lama kak?
17: Zati sabar. Jangan gelojok sabar.
14: Okay. Jangan obvious ya.
8: Jangan sabar. Cabar kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
14: Boleh
8: Kak Zati.
14: Terus
8: ya.
14: Saya boleh dulu?
8: Boleh.
14: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
8: Aduh.
14: Dalam diam.
8: Bahaya ni diam-diam ya. Hai.
9: Oi.
8: Malin. Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adanya buat Walid tadi kan. Walid.
14: Bila nak habis ni?
8: Boleh nak habis. Baik.
15: Okey, baik. Dipersilakan.
8: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
14: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
8: Ya. Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
14: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli.
8: Mm-hmm.
14: Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
8: Amin.
14: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
8: Betul.
14: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
8: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
14: Iya.
8: InsyaAllah.
4: Oke, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar. Baik. Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tuh ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: Insyaallah yang mampu, yang kuat, niatnya bagus, insyaallah ikhlas, kurban tahun ya.
4: Okey.
7: Insyaallah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
15: Allah.
7: Niat tu ikhlas dulu nak. Bukan nak pamer dia tak?
15: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
15: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
4: tadi
15: dipersilakan.
4: Deni, Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
4: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q suara.
1: Abang Q.
18: Izinkan saya.
15: Alhamdulillah terpilih.
18: Saya dah dapat restu.
1: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya.
18: Yeah?
1: Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
4: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
18: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
4: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
18: Silakan.
4: Minum kopi di musim salju.
18: Sedap
4: banyak
18: tu.
4: Jejak ketampan menawan.
18: Ewah.
4: Tapi saya pilih Abang Q.
18: Allah. Risau pula benda ni.
15: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
18: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
15: Ya. Dipersilakan.
18: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
4: Baik, saya jual ya.
18: Silakan.
4: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
18: Pernah makan.
4: Kalau Brunei tamban ikan.
18: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
4: Kepada Tengku saya bertanya.
18: Silakan.
4: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
18: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidil Adha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
1: Ewah.
18: Pak bum bum bum bum bum. Mana pusing? Mendebarkan.
15: Mendebar ya?
18: Masih ingat.
15: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
18: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
4: Jangan macam Abang Aril lah.
18: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira Ma. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
4: Saya jawab ya.
18: Silakan.
4: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
18: InsyaAllah.
4: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
18: Alhamdulillah.
4: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
18: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
15: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih dari RTM dan juga
15: Abang
1: Q.
15: Dari
1: RTB ya.
15: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
19: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
18: Tak apa. Tak boleh.
19: Okey, saya nak jual kat siapa
15: Yang belakang ni memang yang support betul ya.
18: Ramai.
20: Jaga.
19: Agak nak jual kat siapa? Okey, nak buat pantun lah ni.
18: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
19: Okey. Yang tinggal di tu.
18: Tinggal
19: pantun dulu lah untuk dia.
18: Tak sangka ya Kak.
19: Tak apa, tak apa. Saya akan panggil dia, kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
9: Ewa, orang Batam ni.
19: Orang Batam.
9: Ah, cantik.
19: Cowok ganteng ada di titi.
9: Ewa.
19: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Ewa. Pilihan
1: Pantun, pantun, pantun. Ya, sila, sila.
19: Berdebar pula.
9: Jadi saya pantun untuk Diani. Ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ini. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Ya. Untuk Diani lah. Ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Mm-hmm. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
19: Terima kasih banyak.
9: Ewa. Beliau ini DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
15: Rupanya dah lama.
19: Betul sebenarnya.
15: Mencermati.
19: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
9: Petang hingga 6 petang.
19: Baik, baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya memang saya dulu. Sabar abang. Abang berdebar lah. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum?
9: Belum.
19: Ah, belum, okey. Apa yang akan tuan lakukan?
9: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
19: Baik, saya tunggu.
9: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, kalau dapat ni ya. Disimpan, disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
19: Yeah. Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
1: Tak tahu.
15: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
9: Diam-diam nikam.
1: Belum bagi rezeki lah tu ya.
15: Silakan Bang Aril untuk dapat menjual.
9: Pantun dari saya.
19: Silakan.
9: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
19: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan Yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Aril
15: dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
15: Terus sekali semua kita
1: balik.
15: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
15: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Ya Bang Edi.
20: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
1: Sabar. Jangan.
20: Bawa tenang.
19: Belum panggil lagi.
1: Salaman maaf. Oh. Raya.
20: Oh, boyfriend baru Julia ya.
9: Bukan baru. Sementara.
20: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
9: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik. Julia, sini.
20: Sini. Sini, Julia.
9: Ya.
20: Sekarang kau pilih.
9: Yang mana?
20: Antara Malaysia atau Brunei?
15: Pilihan yang sulit, Julia.
21: Susah ya?
9: Yang mana, Julia?
15: Yang mana, Julia?
21: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
15: Yang baju merah?
21: Oh. Julia.
1: Yang baju merah.
21: Dah apa punya?
15: Oh, dah ada punya.
9: Tak apa. Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya. Raya-raya.
15: Kebersamaan. Tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
20: Pasal Julia tu belakang kira.
9: Tak apa nanti.
20: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
9: Baik.
2: pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
3: Bahaya, bahaya itu.
2: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
3: Yeah.
22: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
2: Abang.
15: Tu kerak dia.
2: Abang Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
3: Ya, nama Neldi.
2: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak, satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
15: Macam kata-katun pula. Okay.
1: Okay, sila-sila.
2: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
3: Okay, pantun-pantun.
2: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
22: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat. Tadi berebut.
22: Baik.
15: Sekarang harus seimbang.
2: Silakan.
15: Harus seimbang.
2: Akbar. Okay.
15: Silakan Abang Nazri.
22: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
2: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan,
3: lama dah tu.
2: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
15: Terima kasih
1: sekali lagi buat Bang Nazri ya.
2: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
15: Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel ya.
1: Titip, tadi dia kata berkorban dengan perasaan ya. Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya dari RTM kami, silakan.
15: Yang persilakan kepada
1: Abang QQ.
3: Saya.
15: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
1: Sila, sila, sila.
3: Saya ambil berkat dulu boleh?
15: Boleh.
1: Ambil
15: berkat.
23: Ada makna tu Abang Q.
1: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
3: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
15: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
1: Okey, sila, sila, Q.
3: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
1: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
23: Izin bang.
2: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
15: Sudah Ju, sudah Ju.
2: Peluang terakhir.
15: Dia orang dah tinggal ke Julia. Yang ini aja depan mata.
23: Sisa satu.
15: Sisa satu depan mata.
3: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
23: Sedih saya.
15: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
23: Okey. Ya, kenapa bang?
3: Hah?
23: Kenapa?
3: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
23: Oh, nak berjual.
3: Ya. Yeah.
23: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
3: Oh, jauh. Jauh tapi seronok.
23: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
3: Allah. Terima kasih.
23: Sama-sama. Jadi, Adinda.
3: Adinda lah kau.
23: Betul.
3: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
23: Betul.
3: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
23: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
3: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
23: Oh, Bang Nazri dah tunggu Bang Nazri ya?
3: Ya, saya.
15: Tunggu. Silakan Julia.
23: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
23: Alhamdulillah.
3: Dengan kali ini pun alhamdulillah.
15: Alhamdulillah. Silakan Julia.
23: Saya jual lagi ya. Beli ya.
3: Insya-Allah.
23: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
3: Silakan.
15: Sikat Julia.
23: Sikat ya.
15: Sikat Julia.
1: Julia katanya nak minta apa selain pantun? Cakap je.
15: Minta hati.
23: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya.
15: Tahu.
18: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
23: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
18: Oh, betul.
23: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode QQ. QQ itu kode itu ya.
15: Pas kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
23: Oh
15: iya,
23: sila.
18: Wah, yang inilah.
5: QQ, QQ jangan lupa ya, saya di sini tadi
1: pasang nih. Jangan pilih kalanya.
5: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
18: Kita kada.
5: Sabar ya.
18: Kita kan serumpun ya. Empat tu abang nak cukupkan satu lagi. Saya jawab ya, yang tu dulu.
23: Boleh.
18: Hantar korban ke tengah desa. Daging dia agih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul.
23: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada ya.
23: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
18: Silakan.
23: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
18: Betul.
23: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
18: Oh, betul, pengorbanan ni banyak eh? Jadi sudilah saya beli ni ya.
23: Beli.
18: Ke Pulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
15: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka
18: berdua. Ada pompang.
15: Pompang dah balik dah.
5: Sudah.
18: Aduh.
15: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Tentunya kita yang terakhir, kami silakan
15: kepada Dayangku Rahman.
1: RTB dan kira-kira.
5: Saya mohon ya Abang Q.
18: Silakan.
1: Boleh sila.
5: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ni saya rasa saya nak meninggalkan Abang Q lah.
18: Allah.
15: Itu dia.
18: Tinggalkan.
5: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
18: Hewa. Ya, tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat ya.
18: Baru puji tadi tu.
6: Gaut.
5: Boleh cancel.
6: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis dia kan?
5: Yeah.
6: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
15: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
6: Oh, takut.
15: Okeylah.
6: Malulah langsung. Itu dia
15: kan? Okay, silakan Dayangku.
6: Saya panggil Adinda ke Puan?
5: Mana-mana pun boleh. Panggil
18: sayang. Mulai bulu
6: naik. Baik.
5: Panggil sayang lah.
6: Assalamualaikum.
18: Saya tak boleh terima benda ni.
15: Sabar. Ni tak habis ni.
18: Ajarlah.
1: Sila.
5: Saya menjual ya.
6: Baik, sila Puan Dayang.
5: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
6: Ya, saya.
5: Kenapa abang tak datang ke rumah?
15: Kenapa Bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
6: Saya tak datang ke rumah. Kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya, macam manalah, masih jadi panitia kurban.
15: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
5: Baik, saya jual ya bang. Salah, bukan abang yang menjual.
6: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
5: Silakan sayang.
6: Okey, alamak, silakan.
18: Saya dah tahu hati, tak nak lah. Biarkan saja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
6: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
5: Boleh saya membelinya bang?
6: Boleh.
5: Habis raya sayang.
6: Habis raya bukas.
23: Cahaya pagi menyentuh rasa.
0: Ya, saya.
23: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
15: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku, saudara serumpun satu betul selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
1: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
15: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
1: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan-puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
15: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
1: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
15: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
1: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
15: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
11: Iya, wah seru sekali Hana ya.
10: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
11: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan dari adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun, karena berpantun tidak harus selalu serius, tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
10: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
11: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi deh, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
10: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
11: bagaimana
10: hari ini.
11: Bagaimana kita gak jual beli?
10: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
11: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
10: Ewa.
11: Dari Nongsa ke Batu Aji.
10: Ewa.
11: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
10: Saya Harapan Jaitan.
11: Dan saya Yudhistira Kepaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kota di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Mina Mogi, jemaat dan orang muda Katolik dari Stasi Santo Petrus Cempaka Nuban turut serta membantu pengamanan dan kelancaran pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 yang tersebar di beberapa masjid di Desa Cempaka Nuban, Lampung Timur pada hari Rabu. Aksi ini menjadi simbol kuatnya kerukunan dan persaudaraan lintas agama di wilayah setempat. Sejak pagi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, para pemuda dan perwakilan umat Katolik telah bersiaga untuk mengatur parkir, menjaga keamanan kendaraan jemaah yang hendak beribadah. Koordinator perwakilan dari umat Katolik Markus Joni menyampaikan bahwa keterlibatan umat Katolik dalam mengamankan sholat Idul Adha merupakan wujud cinta kasih dan solidaritas antar masyarakat dan antar agama. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi rutin tahunan sebagai bentuk dukungan penuh bagi saudara-saudara muslim agar dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kerukunan ini adalah aset berharga yang harus kita rawat bersama, khususnya di Desa Cempaka Nuban, ungkapnya. Informasi selanjutnya. Bupati Lampung Barat Parosil Mabesus menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor tangan roda 2 kepada 10 kelompok tani yang ada di wilayah tersebut. Menurutnya bantuan tersebut bukan sekedar simbol melainkan harus menjadi pemicu lompatan produktivitas, bukan sumber konflik di internal kelompok tani. Ia mengatakan 10 kelompok tani mendapat bantuan mesin pertanian adalah kelompok tani Sido Makmur, Tugu Ratusuo, Karya Muda 2 Tugu Ratusuo, Wai Sukau, Tapak Siring Sukau, Wai Sebukau Lombok, Lombok Seminung, Sejahtera Gunung Terang Air Hitam, Mekar Makmur, Lima Tibudi Makmur Kebun Tebu, Ham Tuha, Adiaksa, Tanjung Raya Sukau, Wai Warkuk Buai, Nyerupa Sukau, Karya Wisma Gedung Surian, dan Tiga Saudara Bumi Hantatai BNS. Demikian sikam Leonardo dan Pasya, mulai putung gadiwak, jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Manjing adur adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Halah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pun.
1: Sahabat budaya, suku Lampung Sebatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebaran suku Sebatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dalam setiap wilayah, setiap ada acara perkawinan di masyarakat, selalu diadakan acara yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bujang dan gadis, untuk memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat yang datang ke acara adat tersebut. Saat berlangsungnya pesta perkawinan atau tayuhan, maka Saibul Hajat akan mengadakan acara daduwayan, salah satu acara tradisi masyarakat Lampung.
2: Menurut persepsi HAM, menurut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka, daduwayan jika ini agak ngejajakkan kebayan bebaju dihadap ni muli makanai ke dari pekuatin kami.
3: Ini filosofi acara sini.
2: Filosofi acara daduwayan menurut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka aja. Karena api Lampung Semaka aja kena ya. Banjarmanis pun mengakui bahwa mereka Lampung Semaka. Tapi itu cara mereka, kami enggak sikap mapandai. Sebab HAM Lampung itu no, sumang sebatin, sumang aturan, dan sumang cakau. Itu artinya mohon untuk dimaklumi. Satu, siani saya jina, api gelak nih. Ngajak kon pudak ni kebayan, si anjak ni kebayan. Sekaligus muli ke dalam makanan jauh ketubang buat hak di dacok sambil berkasa. Ya wan nisa sukatan, patun saut, ngabara wan di khabdija. Kemudian makanai kemana kak hadukasan terjadi kilu kesuahan kukuk jama muli kilu kekacaan karena tiada gabu beda di akhir penghujung makanai kemana haga nunjukkan bahwasani tianji perkasa sehingga tiada genampil kan tianji pandai bersilat dan lain-lain. Ya wani acara tarian pencak silat
3: di dalam api
2: iya di dalam acara dan dua ini nolakanku ya inolah cuti lebih kurang nih penjelasan si mingan saya jelaskan. Yo mak pandai mon ya andai pun buat penjelasan si baki-baki yo saya mak pandai ngembang ke bahasa nih ya. Ini juga di saya jina menurut versi maham si kam bahasa nih si wat di Semaka, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus Tenau.
3: Jadi selangun daduwayan si apikah sanggup dilaksanakan di B atau loh apikah di B atau buka apa aja sih?
2: Saya sungguh nih di zaman tumpah ini kan buat istilah tikupangan. Nah cuman tanojo hadu dipermuda, dipersingkat. Agini minak muaki karena kesibukan dan lain sehingga kamu mampu lagi kaya ngelaksanakan di cakat tumpah. Sehingga madok lagi istilah tikupangan. Saya sebenarnya nih dimulai kamu di kanitiku. Kanitiku katini kita nojo waktu ngelepot karena pangan ni Kak Jimo. Acara ni digelarkan setelah lohok. Kenyenapi yo matakani mak terlalu ino lagi panas lagi. Waktu ni pas-pas. Ya begitu bubar, api gelak ni kabani buting-buting, kabani batu-batu kemano, molo haga buku taluwat karena tian nyiapkan bagi kana haga manjau lepot dan lain-lain.
3: Terus dalam api daduwayan no sapa-sapa gawah peserta ni sanutuk apikah kebayan atau kamu muli-muli bayam, muli-muli batu atau gugur kapal.
2: Iya, si mak dapat mak kan kebayan juga harus ditampilkan. Salah satu ini peserta ini ada kebayan. Sumangjak kebayan no muli bayam. Muli sewat di pekon ni si bersangkutan itu di ino gelak ni muli bayam. Lebih jak muli bayam no ya dalam muli selang sebitang. Jadi muli selang sebitang itu no muli si sengaja api gelak ni jebus. Muli si sengaja jebus, makana si sengaja jebus, haga numpang bekasan, haga numpang menok muli dan lain-lain di tempat ino. Karena ada yo peserta ne.
3: Dalam acara dua ini api-api gawas itu tampilkan.
2: Nah, dihantarkan ini injuk Anisa Jina ya. Ya katakanlah dia ngabarau kemudian makanai kemudian nunjukku kegagahan itian sehingga ten mica dan lain-lain.
3: Injo ni tembak buat api makanai ngabedak-ngabedak imuli.
2: Iya. Tumbai lah dek luar biasa lah. Mau nak injo cakap lengkap. Yo lengkap ni apa yo? Nikmat tumbai. Mawan kau teno je kan keji dek ya. Muli makanai je bekasan ni jak lebing. Ya mula maaf dia kadang-kadang Ya begitu makanan yang jelu ajak lebih budak ni layu ni kena matahani. Nakarkan no. Jadi kita mbai mawan. Ngekasa disuah kon muliu di hoko gogo hadu menang duit 100 juta lo. Luar biasa.
3: Hanggum.
2: Hanggum ni mbak hitung itu. Na injuk muli umpama ni hadu kuawa ngebedak imahana segala macam no. Udi dek injuk apa yo? Injuk kuawa puasa 40 bingi 40 kani makanai. Kanu hanggum ki anjak ne.
1: Sahabat budaya, prosesi adat Daduayan yang terdapat pada ritual nayu atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Sebatin ini memiliki tata cara yang baku yang ditentukan oleh sultan atau ketua adat Sebatin, sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya tinggal mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan seperti persiapan, pembukaan, pelaksanaan Daduayan dan juga penutupan. Persiapan acara Daduayan dilaksanakan sehari sebelum nayu digelar atau siang hari sebelum tiku. Acara Daduayan ini akan dipandu oleh pembawa acara dan dimulai dengan pembukaan oleh kepala mekanai di kampung tempat nayu digelar. Acara Daduayan ini bermakna untuk memberitahukan kepada khalayak atau masyarakat setempat bahwa ada pengantin serta akan dijelaskan asal-usul pengantin. Dalam acara Daduayan, pengantin akan dikeluarkan ke kelasa dengan menggunakan pakaian adat Lampung lengkap, khususnya adat Lampung pesisir. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan saat acara Daduayan adalah sebalusan sukat, nahi, dan juga pantun bersahut atau ngebarau. Sahabat budaya, pantun bersahut atau ngebarau ini merupakan pantun khas dari tradisi ngebarau. Berikut akan kita dengarkan bersama ngebarau.
0: Mit pasah beli tapai adik Eliusuk kamahindu. Agani hanya pandai adik sapanihan gelakmu. Liu suka makindu abang alia jual iwa. Ku jawab.

Banggamu sekop nihan ade injuk bulan puhnama. Dapok kodo bukasan ade tulung paimu tehima. Kutimbal ni kucawa abang hagangi lubukasan. Kidangnya anakuha abang mangidoknya bagian. Lamunku

Kota Raja Pekonku Abang simpangan sebelah kanan.

maupun syair yang bersahut-sahutan. Kalau si bujang menanyakan nama, maka si gadis pun akan menjawab siapa namanya. Kalau si bujang pun akan menanyakan alamat, maka si gadis pun akan menjawab

semua disampaikan dalam syair-syair Ngebarau. Dari yang ditengahkan oleh para pelaksana Daduwain ini, yang sebagian besar dilaksanakan para bujang gadis

0: dan juga berbalas pantun, sekaligus turut serta memeriahkan hajat dari tuan rumah. Tentu kita tidak ingin tradisi seperti ini hilang. Kita harus mempertahankannya seperti pesan berikut agar tetap lestari.
1: Api pesan nih batin din jemaah generasi muda kenyang acara kedua yang sedang sampai lebon.
2: Masalah pesan kelawan generasi muda. Upu tuyu kam tumbai mak mudah. Api gelak ni nyani pekon jo nyani caka jo nyani adat istiadat jo. Dengan api gelak ni nukap kokah titisan darah. Hati ini setiap kah jo tuhun di bumi jo sakit. Masa iyo kam sebagai generasi ini, kam sebagai penerus ini, jiwa kam mak terpanggil untuk ngejaga ini. Nah, jadi pesan saya aja mami nak muakin sunyi ini, adek-adekku, nakan-nakanku muli ke dalam khanai, tulung jaga kuti budaya jo. Tulung jaga kuti, tulung kahu tikuti, dan nikmati kutilah budaya jo. Dengan, nah ini agaklah kira-kira sih, ingat saya.
0: Sebab budaya memang tidak ada alasan untuk kita tidak melestarikannya, karena kekayaan identitas diri adalah dalam genggaman kita. Dan jangan sampai kita terlena, bahkan lupa akan budaya, karena budaya jati diri bangsa.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajar.

0: itu deh, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan ya, Mak Cik. Caknya cawulannya awa itu deh, awa itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa nak? Oh Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, Masya Allah. Oh iya Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngaros, maknya teka sekali, nyak cantik kubah-kubah lamun yuk.

0: Polisi, nah, Ai kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
1: Sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi semuanya. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Dan semoga nih Minamogi semuanya tentu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya juga penuh semangat gitu ya, ngejalanin aktivitas di sore yang cerah ini gitu. Dan ngomongin cerah, ternyata nih untuk seputaran pesawaran negeri sakti itu hujan deras. Pas nyampe Bandar Lampung ternyata cerah sekali matahari di sore hari ini ya. Dan Julita ini akan menemani Minamogi nih dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya nanti kita akan puterin nih lagu-lagu dan juga tentu obrolan-obrolan menarik tentu ya yang akan menemani Minamogi semuanya. Dan tidak lupa juga nih keluarga besar RRI Perempat Bandar Lampung ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga di hari yang penuh berkah ini semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga tentu rezeki yang melimpah ya. Dan langsung aja nih di pukul 15 ini kita masuk di program acara Pro Dangdut nih yang akan menemani Minamogi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamogi yang mau request lagu, kirim salam, tentu masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885.

0: Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Eva, Mbak Julissa.
0: Aduh, kakak Eva cantik. Gimana nih kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Minal aidin
1: wal faizin ya Kak
0: Julissa. Iya, minal aidin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin Kakak Eva ya.
1: Iya.
0: Lebaran gimana nih? Udah bikin apa nih?
1: Bikin apa ini?
0: Belum bikin, belum nyate ya?
1: Oh.
0: Apa nungguin aku pulang dulu baru kita nyate bareng?
1: Hah?
0: Apa nungguin aku pulang dulu baru kita nyate bareng?
1: Apa Mbak Julissa enggak jelas?
0: Atau mau nungguin aku dulu, baru kita nyate bareng.
1: Boleh nungguin Kak Julita sama Bang Apin.
0: Oh, Bang Apin, aduh, udah baikan ya?
1: Dari kemarin emang baik-baik aja.
0: Oh, oke deh. Ada bumbu-bumbu cinta itu udah hal biasa ya Kak Eva ya?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya mau request, biasanya Kak Eva request nih.
1: Kenapa kita kok ada paham kalau aku pengen request?
0: Iya, soalnya kan pasti ada yang ngecocok gitu.
1: Aku requestnya Kangen aja.
0: Kangen, dicariin dulu ya, judulnya Kangen.
1: Dari Lilis.
0: Dari Lilis, sebentar, Kangen. Kalau Kangen ini adanya dari Big Knowing, Baik Devi. Kayaknya gak ada deh, Didi Kempot.
1: Oh?
0: Nggak ada Kak.
1: Halo, ini
0: apa?
1: Kalau pacaran jarak jauh dari Viola Arsa.
0: Sebentar, yang nyanyi siapa?
1: Viola Arsa.
0: Nggak ada.
1: KPK
0: ada. Apa?
1: KPK.
0: KPK itu judulnya.
1: Ya.
0: Ada-ada aja loh.
1: Kan disuruh request. Kalau disuruh request,
0: nggak ada, kayaknya Lesti aja deh kakak nih.
1: Aduh, lagi-lagi seumur hidup, ay nggak, oh ya Allah.
0: Apa dong, mau apa dong? Kalau yang
1: Lestinya dari Lesti apa aja coba?
0: Dari Lesti, ntar dicariin Lesti. Lesti banyak nih. Ada Terkesan, Zapin Melayu, Lebih Dari Selamanya, Tirani, Kejora, Seujung Kuku, Sekali Seumur Hidup, Mati Gaya, Ku Lepas Dengan Ikhlas, Buka Mata Hati. Ini cocok.
1: Kayak gitu udah enggak bisa bergaya lagi.
0: Bawa Aku Ke Penghulu kayaknya cocok deh, Kak.
1: Nah, itu aja.
0: Nah, cocok kan? Oke, siap ada.
1: Salam ya.
0: Boleh, silahkan langsung.
1: Salamnya pertama kali untuk si Biasa. Kedua untuk si Topan alias Jarwo. Jangan pakai nama dua dong, orang satu kok nama dua. Satu aja dong.
0: Oke deh.
1: Ada Bunda Samba ya. Ada Rek Trimo, Kak Jekal. Untuk semuanya aja lah Mbak. Spesialnya okay. Untuk Bang. Aku lagi masak ini.
0: Oh, oke deh, cepat mateng ya, biar aku ikut nyicip.
1: Lagi masak daging korban perasaan.
0: Aduh, sate dong, ngetelus dud.
1: Oh yaudah, itu aja buat Mbak Julitanya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesialnya untuk Mbak Apin Bolo-bolo. Katanya okay. I love you biasa.
0: Oke.
1: Deh.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Diawali dengan Kakak Eva di Y kanan. Salam spesialnya untuk Abang Apin. Oke deh. Abang Apin mungkin mau menyusul nih, Dede Eva mengudara. Dibales dong lagunya. Katanya pengen bawa aku ke penghulu gitu kan. Nih, mana tahu nih ada yang mau bawa ke penghulu kan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, Abang Hamham.
2: Iya.
0: Gimana nih kabarnya di sore hari ini, Bang Hamham?
2: Panas.
0: Kenapa?
2: Panas.
0: Panas ya di sana ya?
2: Iya, gerah.
0: Aduh, mau diademin dulu nggak sih, Bang, sama dangdutan kita?
2: Iya.
0: Boleh ya?
2: Iya.
0: Oke deh, lagunya nih Bang yang mau kita puterin. Ada Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti, Rekayasa Cinta dari Camelia Malik, Cinta Bercabang dari Titik Nur. Ada yang cocok gak?
2: Cinta Bercabang.
0: Oke deh, salam-salamnya silahkan Bang Hamham.
2: Tadi yang barusan belum. tadi yang baru saya
0: Kakak Eva.
2: Kakak Evanya selamat. Selamat ya. Selamat. Iya. Iya, terus Mama Dila. Terus Bu Putri, Kakak Nabila, Bunda Samba. Terus Abang Jumlo. Terus Abang Topan. Terus Bang Edo, Kang Maman, Kang Irin, terus siapa itu Abang Bahrin, Apit Bulu-Bulu, Bah Jarwo, Abang Jainnya ini. Terus Bunda Selvi, semuanya ada. Okay. Ada Kak Juli. Mas Sore.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Bang Hamham ya. Dan untuk Namu Agi yang mau request lagu dan kirim salam di program Pro Dangdut, tentu masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kita rehat dulu karena ini akan menjelang kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi untuk Namu Agi ini yang udah tulit-tulit gitu ya, ditahan dulu. Kita dengerin satu lagu dulu, nanti kita jelang kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Kemudian nanti kita akan baru lanjut lagi ya di program Pro Dangdut sore hari ini. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Lampung kembali 5 FM suara budaya Lampung. Sayang gitu ya, bawa aku ke penghulu. Ayo dong minum lagi nih, yang udah dikode-kode gitu ya, anjak dong ke penghulu nih. Untuk yang cantik-cantik gitu ya, jangan di PHP-in, jangan dilama-lamain, segera halalin gitu ya. Dan oke deh minum lagi. Selamat menunaikan ibadah salat asar tentunya ya, untuk warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya nih. Dan minum lagi tentu kita nih selesai beribadah, dan jangan kemana-mana, tetap di Perempat karena kita juga masih lanjut di Perodangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Dan yang mau request lagu, kirim salam, tentu masih ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum Perempat. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang Bang.
1: Sore,
0: iya, aduh. Abang jangan galak-galak dong.
1: Ini loh, kalau kebanyakan makan sapi terus akhirnya sore kan.
0: Oh pada gitu, siang. Oh
1: iya sih. Pada siang, pada sore.
0: Kayaknya ini akhir bulan nih, jadi kayaknya sepaneng ya.
1: Iya.
0: Gimana? Alhamdulillah, daging aman. Abang gimana? Aman.
1: Di Perempat jam beli apa?
0: Kenapa?
1: Di Perempat jam beli apa?
0: Nggak ada yang motong di sini. Motongnya di rumah masing-masing aja.
1: Wah, aduh.
0: Iya kan? Nggak abdol iya, gitu ya. Biar harusnya diberdidoain Perempatnya ya.
1: Biar sekarang kirain di situ mau nyembelih unta.
0: Gitu, enggak bang. Nyembelihnya nyembelih aku kayaknya lama-lama bang.
1: Kamu mau disembelih?
0: Takutnya nih lama-lama disembelih sama kakak-kakak senior nih.
1: Yang enggak bang.
0: Semuanya baik-baik ya, keluarga Perempat ya bang?
1: Siap, baik-baik semua lah deh orang.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana kurban, aman bang?
1: Kayaknya iya kayaknya.
0: Oh gak ikut ke lokasi dah?
1: Ya enggak lah.
0: Oh, tapi kabar-kabar dapur aman lah ya. Ada lah ya untuk disate nanti malam.
1: Ada mayam lah kalau di belakang.
0: Ada mayam, pokoknya nanti malam menu udah ada aja gitu ya bang?
1: Ya betul.
0: Apa sih menu yang pasti selalu ada di Idul Adha biasanya bang?
1: Menu yang paling ada di Idul Adha itu biasanya tuh ayam opor loh.
0: Oh gitu, nggak nyate?
1: Nggak, kalau aku orangnya nggak suka yang aneh-aneh.
0: Oke, nggak yang ribet-ribet, yang penting ada nggak, dimakan ya bang?
1: Oh, jadi istilahnya jangan bikin apa ya? Bikin rumit-rumit yang di rumah, sebagian di rumah itu sudah capek. Kita lagi masalah suruh begini lah, suruh begitu. Apalagi kan namanya manusia itu kan sensitif orangnya. Itu kan enggak istilahnya bau kambing lah, bau inilah, bau itulah. Apalagi cewek itu kan sedikit kan begitu.
0: Benar, apalagi kalau ada orang yang darah tinggi biasanya kan bau-bau amis-amis nah, entah kambing, entah sapi ini jadi pening gitu ya.
1: Nah, jadi kan itu kan kita gak tahu. Jadi istilahnya itu yang sedang-sedang
0: aja. Oke deh, temen opor tapi ada ketupat.
1: Ya, ada ketupat gitu lah.
0: Cocok deh, pokoknya yang penting lebaran jalan ya, alhamdulillah ya bang ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Alhamdulillah. Oke deh, sore hari ini mau request lagu atau yang ada aja nih?
1: Aku mau request lah kalau boleh.
0: Tapi kalau ada ya?
1: Ya, dicariin lah.
0: Iya, tenang, untuk abang nih apa sih yang gak apa sih judulnya?
1: Seorang ibu Juli, tapi kan orangnya ganteng ya, dicariin lah.
0: Iya, abang ganteng nih apa sih yang gak untuk abang, apa coba? Dari siapa? Ya.
1: Aku pengennya ngedengerin dari itu siapa namanya, Happy Asmara, apakah itu cinta?
0: Apakah itu cinta? Happy. Kayaknya Happy ini belum didownloadin loh bang.
1: Hah? Adanya apa?
0: Tuh kan gak ada bang. Kayaknya Happy Asmara nih, jangan Happy Asmara deh. Kayaknya belum didownloadin nih Happy Asmara nih.
1: Apa?
0: Iya, belum dimasukin kayaknya bang di aplikasi Happy Asmara. Nanti aku kasih tahu deh sama Woput Warindi deh.
1: Ya, bisa kasih tahu sama itulah sama ibu Rini Amalia ya.
0: Nanti aku cariin apa lagu apa yang mau didownloadin.
1: Kalau seandainya nggak ada yang Happy Asmara, aku alternatif yang lainnya ini Cynthia di simpang jalan.
0: Apa?
1: Di simpang jalan Inesentia.
0: Sebentar.
1: Iya, di simpang jalan aja.
0: Ih, gak ada juga.
1: Ay, kamu ini kayaknya gak konsen nomor ini buat aku, malas lah aku.
0: Bukannya gak konsen, ini gak ada di sistem bang, gimana dong? Deni Caknan ya, aja mau gak, Deni Caknan?
1: Hah?
0: Deni Caknan mau gak?
1: Apa judulnya?
0: Ih, kalau Deni banyak nih. Abang...
1: Apa judulnya? Wirang.
0: Sebentar, yang baru ya? Ada, adanya nih Negoro Angin, Dumes, Angon Saka, Losdol, Lengawi, Nagih Janji, Satru, Karetonyono, Medot Janji, Angel, Satru 2. Apa?
1: Saya nanti dulu, nanti sabar. Emang boleh bahasa Jawa? Itu kan lagu Jawa semua, emang boleh?
0: Boleh sih kayaknya bang, bro dangdut ini.
1: Nanti marah nanti.
0: Dangdut? Ini masuk nanti dangdut?
1: Oh boleh ya.
0: Ini masuk dangdut kan bang?
1: Iya. Kalau piring Niken ada enggak Niken?
0: Apa?
1: Niken Salindri ada enggak?
0: Niken.
1: Iya.
0: Belum.
1: Ayolah. Pada lembaga lo kalian ini.
0: Iya tapi kan itu kan ada hak cipta bang. Kalau belum dikasih jadi gimana dong? Sabar.
1: Ya
0: jadi
1: ada kalau enggak dirimu aja lah yang nyanyi. Tapi yang judulnya kan dirimu yang nyanyi ya.
0: Aku aja nggak tahu lagunya apa itu bang.
1: Nyanyiin buat aku buat kita semua judulnya Kalangka ya.
0: Judulnya apa?
1: Ya?
0: Judulnya okay. Judulnya apa?
1: Kalangka.
0: Kalangka. Dua ada aja loh bang nih nggak tahu.
1: Bukan, hah? Ya secara nggak ada ya udah dirimu yang gantiin tapi judulnya Kalangka.
0: Kalangka.
1: Yang judulnya yang rapnya tuh lalaunan berai tangga itu mah.
0: Ada nih, ada Kalangka nih, gak usah aku yang nyanyi, ada yang nyanyi Angga Prawira sama Nining Meida.
1: Ya, boleh.
0: Yang siapa, Angga atau Nining?
1: Ya, ah?
0: Yang nyanyi mau siapa, yang Angga atau yang Nining?
1: Nining, yang satunya lagi siapa?
0: Angga Prawira.
1: Sama siapa lagi?
0: Angga Prawira dan Yani Purbasari sama Nining Meida.
1: Ya udah, yang Angga aja lah.
0: Boleh,
1: Ya oke. Okay.
0: Oh, cocok ya?
1: Saya...
0: Oke deh.
1: Alam supermiga sebesarnya buat dirimu aja ya.
0: Oke bang.
1: Nah, tetap semangat. Saya mewakili kawan-kawan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1440 Hijriah 47 Hijriah buat kamu ya.
0: Iya bang.
1: Tetap semangat dan tetap masa depan lebih baik daripada sekarang.
0: Amin.
1: RRI 4 Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, abang ganteng kita nih udah lewat tentu ya di Pro Dangdut sore hari ini. Dan tentu minum lagi tentu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita nih di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun. Bang Senen bukan?
2: Sehat.
0: Sehat. Bang Senen ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Abang gimana sehat?
2: Sehat.
0: Sehat. Udah nyate belum bang?
2: Nyate belum dapat.
0: Nyate belum dapat. Oh. Tunggu bang. Nanti habis maghrib mateng itu ada aja yang nganterin sate bang. Oke deh. Sore hari ini bang yang mau kita puterin lagunya. Ada Kelangkang, Cinta Bercabang, sama Titip Cintaku.
2: Titip Cintaku.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan, Bang.
2: Bunda Sambarap, keluarga sehat. Bunda Allah juga jawab kembar.
0: Iya.
2: Ibu Ros juga bayar. Bunda Mayang. Dan sama Bunda Sambarap, Kong Timur. Iya, keluarga. Pagi Jerman.
0: Oke deh. Ya. Siap bang.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama bang Sunen.
2: Apa tujuannya ya?
0: Iya bang.
2: Jaga kesehatan ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen ya. Dan nanti menemu lagi tentu di Pro Dangdut sore hari ini. Masih berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita rehat dulu. Nanti setelah wahca pukul 16 kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Dan yang udah tulit-tulit sabar dulu, takutnya nanti lagunya gak keputer ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request Mina Muagi semua ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Berita Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Minamogi di Madun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengucurkan bantuan 2 miliar untuk pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di Sorong mengatakan pembangunan sekolah tersebut diperlukan karena lokasi SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong berada di kawasan rawan banjir sehingga membutuhkan fasilitas belajar lebih representatif dan aman bagi siswa. Bantuan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan sekolah oleh Kemendikdasmen Abdul Mukti saat kunjungan kerja ke Kota Sorong. Ia berharap pembangunan tersebut dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih nyaman dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Informasi selanjutnya, investor Cina mengapresiasi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta atas keterbukaan Indonesia dalam mengakomodasi investasi asing di pembangunan kawasan tersebut. Direktur Utama PT Starbright International Investment, Lu Keming, ini juga mengatakan saat ditemui usai Forum Bisnis Indonesia-Cina dan pendirian Asosiasi Alumni Cheng Kong Graduate School of Business. Lu mengatakan perusahaannya telah menandatangani kesepakatan di awal tahun ini dengan otorita EKN untuk melaksanakan sejumlah proyek konstruksi dalam beberapa tahapan. Proyek pembangunan apartemen hingga kawasan retail dan perkantoran IKN oleh pihaknya sejauh ini berjalan lancar berkat dukungan infrastruktur yang disediakan otoritas setempat hingga siap digunakan. Dan menurut Lu, IKN merupakan calon ibu kota dengan karakter global yang kuat. Ciri khas tersebut diperkuat dengan keterlibatan investasi asing dalam pembangunannya seperti Cina, Korea, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Demikian Wahca pukul 16, Molokutu nggak di Wahca selanjutnya.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, minum lagi masih bersama Julieta Pustika di sore hari ini. Dan tentu kita masih lanjut di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk minum lagi mungkin yang lagi istirahat gitu ya, setelah tadi seharian sibuk nih di dapur atau juga sibuk berkecimpung dengan pemotongan hewan kurban.

0: dangdutan gitu ya. Yuk kita di sore hari ini kita dangdutan dulu karena dangdut adalah kita ya. Dan masih ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam perempat, suara budaya Lampung.
0: Iya. Ramli
1: di Waikanan, Mbak Julita.
0: Oke deh Bang Ramli, gimana kabarnya sore hari ini Bang?
1: Alhamdulillah sehat, balik lagi sana.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang di sini.
1: Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Iya Bang.
1: Kalau ada kata yang salah, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, mohon maaf.
0: Iya Bang, mohon maaf juga minal aidin wal faizin ya Bang. Mohon maaf lahir dan batin ya Bang.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke deh, di sana gimana ya Bang, kurban hari ini lebih? Kenapa? Halo?
1: Halo?
0: Suaranya putus-putus Bang. Kalau requestnya dilihat dulu nih Bang, lagunya ada atau enggak?
1: Oh, lagu saya nih, kalau enggak ada.
0: Suaranya putus-putus Bang. Halo?
1: Lagunya, judulnya kalau senyum.
0: Aduh Bang, halo suaranya enggak jelas banget nih Bang. Pas Abang ngomongin judul lagunya, putus-putus banget. Apa kalau, tadi? Coba kalau ada ya, tapi ya.
1: Nah ini judulnya pedih ya. Ingat-ingat ya.
0: Pedih.
1: Ya, kalau enggak ada pedih, senyum dari Roma.
0: Senyum.
1: Ya, kalau enggak ada ikutan aja lah, Mbak.
0: Enggak ada, Bang. Kalau ada, ya. Punyanya Roma sebentar cari ya.
1: Enggak ada. Ya, kalau pilihannya apalah.
0: Oke deh. Kalau untuk pilihannya ini ada penyakit cinta dari Ridho Roma. Terus seperti mati lampu dari Nasar sama Dasi dan Gincu dari Roma Irama.
1: Nah, Dasi dan Gincu aja Mbak.
0: Boleh. Salam-salam nih silahkan Bang.
1: Ada Bang Senen ya. Selamat sore. Mohon maaf badan batin. Ada Bang Mandilari Jumatan Gembar. Ada Pak Dekatiman, ada Mbak Jarwo, ya. Ada Bang Irin, ada Bang Jomblo. Ada Ido, ada Topan. Kalau Topan itu memang tampan orangnya Mbak.
0: Gitu.
1: Iya. Saya kan.
0: Iya.
1: Mantap.
0: Oke deh.
1: Ada apa lagi? Ada Bunda Sambal ya. Ada JK, ada Pak Darman, ada Ipa tadi, ada Apin Bolo-Bolo juga. Ada Bunda Sambal, ada Putri sama Udonnya sama Tebi. Ada Lek Trimo ya. Untuk kru-krunya semoga diberi kesehatan semua ya Mbak ya.
0: Iya amin.
1: Untuk kru RW Kanan semoga juga diberi kesehatan. Nina izin was izin, mohon maaf dan batin semuanya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Julita semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Nah, rezeki yang barokah ya Mbak ya.
0: Amin Bang.
1: Wah, makasih atas waktunya. Hari-hari perempat suara budaya Lampung tabipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Bang Ramlia di Waikanan. Dan juga nih tentu warga Waikanan di sore hari ini masih ditunggu bergabung bersama kita di perempat dari Bandar Lampung ya. Karena warga Waikanan belum banyak yang masuk nih di sore hari ini. Biasanya kalau udah sore-sore gini Waikanan nih banyak nih yang dimasuk. Oke deh, masih ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Suara budaya Lampung.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Bang Jomblo, gimana kabarnya sore hari ini Bang?
2: Alhamdulillah dapat gaji tadi nih lumayan.
0: Wais, alhamdulillah. Apa kira-kira menu sore hari ini Bang?
2: Ya.
0: Apa kira-kira menu sore hari ini?
2: Gak tahu bakal menunya. Kalau udah gitu ya macam-macam, kambing sama sapi sama kerbau.
0: Ada juga yang motong kerbau ya Bang?
2: Ada.
0: Di daerah Abang masih ada kerbau, berarti masih banyak yang motong kerbau ya Bang?
2: Iya banyak, Mbak.
0: Oke deh, seru banget. Berarti ada 3 jenis daging hari ini ya, Bang?
2: Iya, alhamdulillah kita nggak beli.
0: Alhamdulillah, Bang. Mudah-mudahan deh tahun depan bisa lebih banyak nih yang korban-korban ya, Bang.
2: Ya, tapi kita nih yang korban perasaan.
0: Korban perasaan mana tahu nih ada rezeki, bisa jadi korban kerbau juga, apa korban onta, Bang?
2: Gak tahu, nanti kalau masih kayak gini masih korban perasaan.
0: Korban perasaan, nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ada rezeki ya, Bang.
2: Amin.
0: Amin. Iya, sehat alhamdulillah.
2: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada Dasi dan Gincu dari Roma Irama, Penyakit Cinta dari Rido Roma, Seperti Mati Lampu dari Nasar.
2: Yang nomor 2 aja ya.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan, Bang.
2: Satu ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Boleh.
0: Boleh dong.
2: Perahu nelayan, perahu sampan.
0: Cakep.
2: Gak berjalan kalau gak ada kemudi.
0: Cakep.
2: Banyak penyiar yang siaran.
0: Cakep.
2: Kita yang jadi favoritku.
0: Asik. Ik, ik, ik. Cocok.
2: Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Ya, buat semua kru pro 4, selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, Mbak.
0: Amin.
2: Saya pastiin semua-muanya. Siapa tahu ada salah kata, salah ucap. Sijam lo minta maaf semua-muanya.
0: Iya, Bang.
2: Udah, lanjut ya.
0: Silahkan.
2: Ada Bang Ramli tadi ya, makasih Bang. Singgolannya. Ada Ham-Ham. Ada Bang Irin, Bang Jaini. Ada Mama Dila, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, selamat sore. Ada Kang Maman, Datuk Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo juga, ya, selamat sore.
0: Iya.
2: Semuanya deh, Mbak, ya.
0: Oke, siap deh, Bang Jomblo.
2: Kanan juga tanpa terkecuali juga. Selamat sore, nggak bisa disebutkan satu persatu.
0: Iya.
2: Kita bagi-bagi waktu.
0: Oke deh.
2: Lagunya yang nomor 2 tadi ya.
0: Oke deh.
2: Mbak, semangat tugas.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai
0: tuntas. Amin. Amin.
2: Semoga sehat selalu, Mbak.
0: Amin, Bang.
2: Oke. Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
2: Gak lupa membeli roti.
0: Cakep.
2: Kalau ada kata yang salah,
0: cakep.
2: Tolong ya, jangan diambil hati.
0: Masuk, cocok.
2: Ya udah gitu aja, Mbak.
0: Iya, Bang.
2: Assalamualaikum. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, aduh, Bang Jomblo suka deh ya. Kalau Bang Jomblo nih ada aja kreatifnya gitu ya. Setiap hari sekarang nih kayaknya ada pantun terus dari Bang Jomblo gitu ya. Biar ada suasana baru dan juga pasti hal-hal yang baru gitu ya. Dan tentu nih di Pro Danau sore hari ini masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun.
3: Minulaidin Walfa Idin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama. Minulaidin Walfa Izin. Iya.
3: Aku tanya siapa yang punya.
0: Yang punya adalah warga perempat Mina Muagi. Ini siapa nih, Bang Apin ya?
3: Bukan.
0: Siapa dong?
3: Nggak tahu.
0: Nggak tahu, nggak mau nih aku matiin deh. Aduh, nggak, kan baru minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mesti dibikin dosa lagi sih, Bang.
3: Ya biasa.
0: Biasa banget.
3: Banyak daging.
0: Banyak daging, boleh dong merembet ke sini dagingnya.
2: Gak usah.
0: Kok gak usah sih, ada yang masakin ya?
2: Gak usah, enggak. Sama besok aja masaknya.
0: Oh gitu, besok aja masaknya.
2: Sama digoreng, ada daging digoreng.
0: Daging apa tuh?
2: Daging kambing, enak digoreng pakai sambal seruit, enak.
0: Oh iya gitu?
2: Oh iya, kayak sate.
0: Oh, daging sapi digoreng, terus makan pakai seruit gitu, Bang?
2: Ada, daripada dibakar di panggang, mendingan digoreng lah, enak.
0: Oh gitu, dapat menu baru nih.
2: Seruit itu pakai cabai rawit yang dipotong-potong sampai kecap gitu kan, enak.
0: Oh gitu, tapi digoreng ya, Bang?
2: Oh, daripada dibakar, mending digoreng enak.
0: Oh gitu, lebih mateng sih emang digoreng juga daripada dibakar ya?
2: Iya, dibakar mah kelamaan.
0: Yang pasti-pasti mateng, masuk perut lancar gitu ya, Bang ya?
2: Kalau punya Apin besok aja, gitu-gitunya.
0: diolahnya.
1: Ya di sini ada 2 sapi sama 7 ekor kambing.
0: Wah, masya Allah banget ya. Tapi pembagian kakaknya banyak juga di sana, Bang?
1: Banyak, 5 RT.
0: 5 RT, wow.
1: 5 RT satu kardus.
0: Oh, jadi dikumpulin jadi satu semua ya, Bang, 5 RT itu ya. Jadi enggak per RT motongnya ya.
1: Jadi 2 sapi itu arisan. Tujuh keluarga.
0: Oke deh.
1: Sama Juwita sama saya sama siapa lagi ikut arisan.
0: Oh iya.
1: Dapat itu Mbak Juwita.
0: Iya, benar-benar bergilir ya, Bang ya.
1: Bergilir ya. Kambingnya 1-2 ekor sama 7 kambing.
0: Kambing 7 ekor ya.
1: Adalah 1 kilo malah.
0: Alhamdulillah lah ya, Bang ya.
1: Lawas syukuri lawan nikmat nilah.
0: Mudah-mudahan berkah. Kenapa?
1: Lagunya Dasi dan Gincu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya. Ya,
1: itu lagu duet saya yang mayat yang di sana.
0: Oh gitu.
1: Oh iya.
0: Adiknya udah datang tahu tadi pertama kali.
1: Nomornya aktif kamu, Dek.
0: Iya.
1: Aktifkan nomornya.
0: Oh gitu.
1: Udah lanjut ya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Juwita ya. Sehatin sewat aja. Sehat jiwa dan raga.
0: Amin.
1: Banyak harta.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu bahagia sama keluarga.
0: Amin.
1: Sama orang-orang tercinta. Masuk surga bersama-sama.
0: Amin.
1: Sama keluarga besar Pro 4, Pro 2, Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya Mbak Nona Karisma. Mbak siapa tuh? Dan Nurul Minan Susi ya. Sama Mbak Amelia semuanya ya. Semuanya lewat kanan juga ya selalu ya. Sama Bapak Kepala RRI ya selalu ya. Lanjut ya.
0: Iya,
1: keluarga besar di Kasu ya. Bede saya. Sama keluarga besar Emma sama Ayu sama Abang saya selalu ya. Tadi Bang Jomblo ya. Bang Jomblo, Bang Senen. Sama siapa? Mama Dila ya. Bang Ham ya. Bang siapa tuh? Bang Nurin, Bang Eni ya. Sama Bang siapa tuh? Bang Panji ya, Bang Panji sama Bunda sama guru-gurunya ya sama Debi ya. Sana yang sana di sama yang di luar provinsi itu siapa Mbak?
0: Siapa? Tajudin.
1: Ya. Ah, Pak Jadudin ya. Jadudin apa?
0: Tajudin. Tajudin.
1: Tajudin ya. Sama Asidi, Nabila di sini panjang sama ya. Sama ini ya, sama Waputri, sama Udo, sama Bang Gali, sama Bunda Rosjagawai, Bunda Rosjagadamian, sama Bang Buyung, sama Pak Amin ya, sama Mbah Rim, sama siapa itu, Pak Deketiman ya, sama Lady Pasawaran, sama Neng Sarinater ya, sama yang sana ya, dari Gunung Batu ya, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, Datu Rapal yang pilihan, sama Bang Awi, Bang Mahendra Bundaro, sama Abah Sapri Bunda Moy, Tunyi Gawo. Spesial ya. Oh, di sana ada Kasu ya.
0: Iya.
1: Yang di kanan ya.
0: Iya.
1: Mas Rimo, Bang JK, Bang Ramli, sama Mbak Suryati, sama Bang... Siapa lagi? Bang Munir. Spesial ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Dede Epa.
0: Iya.
1: Aktifkan nomornya. Jangan diterus-terus, nanti bengkak baterainya. Ucapannya...
0: Iya.
1: Pemohonnya benar Aiden Opa Idin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam spesialnya ucapannya alat ke saya.
0: Oke deh.
1: Buat yang tadi masukkan yang pertama.
0: Iya.
1: Buat bantu kita, makasih.
0: Iya, Mbak.
1: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya.
1: Baca bismillah, mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Makasih Pro 4, suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Aku pamit. Assalamualaikum tabiipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Aduh, Bang. Api nih ditutup dengan kopi pahit gitu ya. Walaupun cintanya manis dengan Dede Eva tetap ditutupnya dengan kopi pahit. Assalamualaikum. Oke deh. Dan untuk Mina Muagini yang mau request lagu, kirim salam di Pro Dangdut sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Waalaikumsalam Perempat.
0: Iya, Kisinan Munir.
4: Pak Dewa di Wekanal.
0: Benar ya. Banget. Gimana kabarnya nih hari ini Kisinan Munir?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Iya. Oke, udah dapat daging belum nih Kisinan Munir?
4: Udah. Baru saya pulang, dikenakan juga ikut juga jadi panitia.
0: Oke deh, ikut panitia berarti ikut motong-motong ya.
4: Iya. Jadi pembagian korban memang ada kan, untuk panitianya ada.
0: Waduh, berarti alhamdulillah nih double ya Kisinan Munir ya.
4: Iya.
0: Ih, cocok iya. Banget. Apa sih daging olahan Kisinan Munir yang biasanya favorit setiap Idul Adha, nggak boleh ketinggalan?
4: itu sapi, Mbak.
0: Sapi.
4: Sapi ya, dikenakan kami kan mempunyai persatuan kan.
0: Mm-mm.
4: Sejauh hari kan kami sudah mulai menabung, jadi 7 orang kan.
0: Yeah.
4: Sapi satu kan. Mm-mm. Jadi kalau sekarang ini apa itu 2 juta aja, Mbak. Jadi kalau satu orang 7 itu kan jadikan 14 kan.
0: Bener.
4: Kan bisa ada besar itu sapinya.
0: Benar.
4: Kan? Ya, jadi itu kan di samping kita mempunyai persatuan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi kalau model begitu kan tiap tahun bisa melaksanakan kan.
0: Benar-benar.
4: Iya, dikenakan daripada beli kambing satu 3 juta kan.
0: Mm-hmm.
4: Lebih baik apa itu duit 2 juta untuk orang 7 sudah sapi.
0: Mm-hmm.
4: Kan.
0: Benar banget.
4: Iya, dikenakan kalau kita patungan seperti itu kan sepertiga kan punya orang 7 kan daging kan.
0: Benar.
4: Nah, kemudian dari oleh panitia nanti kan pembagian umum dikasih juga.
0: Mm-hmm.
4: Jadi bisa terlaksana ya dengan sukses. Ya, salam-salam Mbak En ya.
0: Iya, silahkan kisinan ya. Ya.
4: Ini Mbak Julita ya?
0: Iya, benar.
4: Iya, alhamdulillah. Mungkin ya sudah kenal kalau kisinan Munir itu kan itu termasuk kalau bahasa ini apa Indonesianya kan kisinan itu kan kakak.
0: Benar.
4: Munir. Jadi kisinan Munir itu ya kakak Muni, Kak Munir gitu kan.
0: Mm-hmm.
4: Nah, kalau orang seberang itu isinan itu maluan itu Mbak itu.
0: Iya benar.
4: Orang seberang isinan itu maluan itu.
0: Iya.
4: Saya salam-salamnya untuk Eni di Cibili,
0: iya.
4: Bang Tompan, Sekan Sebuah, Pendi di Ukus Lantan, kemudian Minan, kemudian Nona, kemudian Medi, kemudian Kamelia, Jarwo, Senen, Ido, Samba, Bunda Samba, kemudian Aditya di Krui, Nabila, Putri, Nurdin, kemudian Raja Inton yang ada di Waikandis, kemudian Yamin, Menyebang Jumroh, ya. Kemudian yang jauh di sana yaitu Pak Tajudin ya. Kemudian untuk penyiarnya Najon, kemudian Nabila ya. Nah, kemudian yang ada di Waikanan, demikiannya dikenakan. Kalau saya itu Mbak ya di Waikanan ini kan saya kecamatan kan ini apa Umpus Bungo. Kalau Mbak Epa itu kan dia itu kecamatan ini, kecamatan Kasur ya.
0: Okay.
4: Beda Kasur. Iya, ada juga yang Mbok Sri, Mbak Sri itu kan dia kecamatan Bang Tangkas itu kan lain itu kan. Kami kan beda ini kecamatan di kecamatan Waikanan ini kan 15 kecamatan itu kan.
0: Iya, benar. Nah, jadi Waikanan beda kecamatan ya.
4: Iya, beda kecamatan. Nah, dengan Bang Darman aja kami 10 kilo jaraknya, dia kan di Bambangan Umpu saya kilometer 10.
0: Mm-mm.
4: Dia kan kecamatan Bambangan Umpu dia kan.
0: Mm-mm.
4: Nah, cuman dia itu kalau apa itu sering manja-manja acara seperti ini dia itu sering banyak itu yang diundangnya itu kan. Jadi kalau kata Pak ini Pak apa itu yang ada di Bang Takas itu katanya Pak Darman katanya ngundang sekampung. Ya cuma gak apa-apa itu kan doa kan.
0: Iya.
4: Jadi yang dewa kanan ya semoga saya selalu tidak terkecuali yang dengarkan acara siaran Pro 4 Bandar Lampung ya, semoga saya selalu.
0: Amin.
4: Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian untuk mbaknya ya, yang penyiarnya, terima kasih waktunya. Masalah lagunya ikutan aja Mbak ya.
0: Oke, siap kisinan.
4: Iya ya, terima kasih waktunya Pro 4 Bandar Lampung, Budaya Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun oke deh dengan kisinan Munir ya. Dan benar nih warga Waikanan dan cukup banyak nih merapat di sore hari ini. Dan tentu masih ditunggu juga nih bukan hanya warga Waikanan ya. Jadi Bandar Lampung dan luar Bandar Lampung juga nih yang ngedengerin RRI Digital boleh bergabung bersama kami di Pro dan Lo sore hari ini. Masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
5: Waalaikumsalam Pro 4, selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin. Gimana kabarnya sore hari ini?
5: Sehat alhamdulillah, meskipun lagi hujan deras ini Mbak Julita.
0: Oke deh, di Bandar Lampung ngecerah sekali sehari ini.
5: Iya, jadi berbeda banget raya tahun ini Mbak Julita, hujan deras.
0: Oke, dari pagi tadi berarti?
5: Sore ini aja.
0: Sore hari ini, tapi berarti tadi sholat idnya alhamdulillah lancar, aman, terkendali ya, gak ada hujan ya?
5: Gak ada.
0: Gak ada, oke deh. Tadi dapat salam tuh dari Bang Apin tuh, Bang Tajudin.
5: Iya, salam balik.
0: Iya, oke deh. Gimana nih di hari kurban hari ini di sana? Situasi ramai?
5: Lumayan.
0: Lumayan.
5: Iya.
0: Oke deh. Lebih banyak motong hari ini atau mungkin ada yang besok?
5: Banyak hari ini kayaknya. Mungkin kalau besok sebagian besarnya hari ini, mungkin sebagian kecil aja.
0: Oke deh, jadi sebagian besar memang dipotongnya di hari ini, di hari H ya?
5: Hari pertama.
0: Iya, benar. Oke deh, mau request lagu atau ngikut aja nih Bang Tajudin?
5: Ikut aja Mbak, kita ikut aja.
0: Boleh deh, mau berbagi cerita apa di sore hari ini Bang?
5: Enggak ada sih, buat Mbak ceritanya gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, kabar di sini sehat, alhamdulillah udah dapet daging. Mbak Tajudin udah dapet daging belum?
5: Udah
0: dapat daging ya. Oke deh, kira-kira apa sih menu andalan Bang Tajudin ketika Idul Adha, mungkin yang biasanya selalu ada gitu?
5: Kayak rendang dia, cuman kalau disebutnya di sini itu garo gitu.
0: Apa? Garo?
5: Iya.
0: Oh gitu, emang apa yang ngebedain sama rendang nih Bang?
5: Mungkin yang pertama aja, cuman kalau itu mungkin lebih berkuah begitu. Lebih berkuah.
0: Oke okay, deh.
5: Terus pakai sayur juga bisa, kayak sayur kentang gitu.
0: Oke okay,
5: ya, kalau rendang kan mungkin cuman dagingnya doang, kadang gak pakai sayur kan. Gitu, kalau itu ada tambahan kentangnya.
0: Oke okay, deh, mungkin mirip-mirip kalio mungkin ya kalau di Sumatera Barat ya. Jadi masih ada kuah-kuahnya, gak yang kental banget warna hitam gitu ya Bang?
5: Betul.
0: Masih ada warna merah-merahnya ya. Oh itu menu yang biasanya selalu ada ya Bang Tajudin ya?
5: Iya.
0: Oke deh, bikin ketupat jadi juga kalau... gak?
5: Oh enggak.
0: Enggak bikin ketupat, biasa aja. Yang penting ada menu garo tadi ya?
5: Iya.
0: Oke deh.
5: Kalau daging sapi sih Julita mau dibikin apa aja pasti enak-enak aja.
0: Oh gitu. Benar sih, alhamdulillah masih dapat daging ya Bang. Oke deh, ada yang mau kirim salam-salam Bang Tajudin?
5: Iya buat semuanya aja deh, buat ceritanya sampai ketemu lagi. Mungkin kita ketemunya lagi minggu depan gitu.
0: Oke deh, boleh. Siap.
5: Agak lama nih, harus nunggunya.
0: Oke deh.
5: Siaran apa Julita?
0: Besok siang.
5: Oh iya, jadi ceritanya jaga kesehatan.
0: Iya.
5: Biar tetap bisa terus menemani. Oke, makasih Julita.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan menjelang malam ya untuk Bang Tajudin di Minahasa. Dan benar kan Minamwangi? Ternyata gak cuma warga Bandar Lampung aja nih, atau juga yang dirilai di Waikanan. Jadi memang RRI ini kan didengarkan melalui RRI digital ya, jadi bisa didengarkan di seluruh Indonesia. Dan tentu nih sangat terbuka untuk Minamwangi yang mau request lagu dan kirim salam. Jadi gak hanya untuk warga Bandar Lampung aja atau juga warga Lampung. Silakan yang mau bergabung bersama kami di Perudang sore hari ini, masih ditunggu di 255112 atau juga bisa nih melalui WhatsApp kita di 0811 720985. Dan Julia bakal nemenin Perudang sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minam lagi baru aja ya ngedengerin lagunya dari Rido Roma, yaitu dengan Penyakit Cinta. Dan tentu nih di segmen ini kita masih dalam program acara Pro Dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk minam lagi nih, tentu yang masih mau bergabung bersama kami nih masih ditunggu ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Waktunya mepet banget nih, tinggal 15 menit lagi ya. Jadi yuk nih minam lagi yang mau bergabung, masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bang?
1: Dengan Mas Armansyah di Studio Maju Pesawaran.
0: Mas Armansyah ya?
1: Dengan Mbak Julita ya?
0: Benar banget. Gimana nih kabarnya, Mas, di sana?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Julita sehat keluarga ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Maksudnya ya, sehat semua.
0: Alhamdulillah. Pesawaran macet nggak, Bang? Anu, lebaran nih, Mas?
1: Nah, sepi.
0: Sepi, kenapa? Biasanya macet nih pesawaran kalau lebaran.
1: Ini kan jauh dari pesawaran, ini di desanya.
0: Oh, di desanya. Sepi ya, lebaran tahun ini ya?
1: Sepi.
0: Sepi, tapi yang kambing sapinya rame nggak?
1: Nah, cuma 2 ekor sapi, kambingnya 5.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi berarti dibandingkan tahun kemarin, berarti tahun ini lebih sedikit gitu ya?
1: Lebih sedikit sekarang.
0: Oke deh, mudah-mudahan tahun depan ada rezeki lagi ya. Jadi yang mau berkorban bisa lebih banyak.
1: Amin. Amin.
0: Oke deh, di sore hari ini lagunya nih, Mas. Lagunya sebentar, ada Bohong dari Murni Chania, Ajari Aku Tuhan dari Zaskia, sama Muara Kasih Bunda dari Eri Susan.
1: Bohong aja lah.
0: Apa?
1: Bohong,
0: boleh. Salam-salamnya silahkan, Mas.
1: Salamnya buat Mama Dila, Kak Jumblu, terus Bunda Martiana, Bunda Sri, Pak Bunda Supriyatini, Pina, Apin Bolo-Bolo, Topan, itu apa, ada itu ya? Itu ya?
0: Siapa?
1: Itu yang di mana itu? Itu sabuk apa siapa?
0: Oh
1: ya?
0: Iya, bener-bener Bang Edo.
1: Bang Edo ya, Pak Topan, Bang Awi, Pak Gekatiman, Apin Bolo-Bolo, Bunda Samba, Bunda Rosa Matsore. Semoga sehat semua ya.
0: Amin.
1: Pak Bahrin, Pak Gekatiman. Pokoknya buat semua peng-peng itu, Pak Tadila akan selalu. Sebetulnya buat guru-guru empat aja.
0: Oke, siap deh, Mars.
1: Namanya buat Mas, selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu tugasnya ya, Mbak.
0: Amin, terima kasih, Mas.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Mas Armansyah di Pesawaran. Dan di belakangnya, oke deh, terputus ternyata ya. Dan tentu nih, masih tunggu produk untuk sore hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Jadi masih bisa ada satu penelpon lagi ya. Oke, masuk. Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Halo, ah. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini, Kakak?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke deh, Kakak Ayu di Maluku, gimana kabarnya?
2: Ya, baik, alhamdulillah. Ini mau selesai maghrib.
0: Alhamdulillah, udah malam ya di Maluku ya?
2: Iya, tadi maghribnya 7:30 dan saya sekarang lagi lanjut masak daging.
0: Lagi masak daging.
2: Ya, benar, ini suami saya dapat daging gitu ya. Jadi kita masak rendang panjang.
0: Waduh, ujung Sumatera ke ujung timur nih temanya.
2: Iya, Sumatera ke ujung timur.
0: Biasanya apa sih masakan Kak Ayu andalan kalau lebaran gini?
2: Kalau lebaran ada hal gini ya rendang aja sih ya, karena suka aja sama rendang gitu. Apalagi kalau dimasak sampai empuk gitu ya, sampai lama gitu biar dagingnya lebih empuk. Terus apa namanya, sampai mengeluarkan minyak gitu loh, sampai matanya brown gitu.
0: Bener banget. Tapi Kayu udah pernah belum sih ke Padangnya langsung, ke Sumatera Barat kemungkin?
2: Belum pernah sih, tapi sini kan banyak juga nasi Padang ya, maksudnya rumah makan Padang gitu ya. Cuman saya dulu pernah namanya belajar juga gitu ya. Kan kalau di Ambon itu ada tempat buat kita langsung beli bumbu rendang Padang. Itu ada takarannya. Jadi kita nggak perlu lagi nih udah sampai di rumah harus ngulek atau blender apa semacam.
0: Iya benar-benar. Kalau
2: sudah ada bumbu halusnya gitu.
0: Benar. Jadi ada bumbu giling memang khasnya orang Sumatera Barat ya.
2: Iya, semuanya Sumatera Barat jadi.
0: Mm-mm. Jadi tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong mau masak menu apa gitu ya.
2: Iya, biasanya mereka ngasih tahu nih itu kayak apa bumbunya sudah siap, sudah komplit. Cuma tinggal kita tambahin aja kayak daun jeruk, daun kuning, apa serai, daun salam.
0: Berarti tinggal aromatik aja semuanya, bumbu udah tinggal cemplung ya.
2: Iya, tinggal cemplung aja.
0: Iya.
2: Itu yang paling praktis sih menurut saya daripada yang lain.
0: Iya.
2: Aja,
0: benar. Tapi Kak Kayu udah pernah belum cobain namanya kalau di Padang atau Sumatera Barat itu namanya ada bumbu pemasak atau bumbu kambing. Pernah enggak?
2: Belum sih ya.
0: Cobain deh Kak Kayu, check out. Mungkin ini rekomendasi dari aku ya, yang sama-sama ibu muda.
2: Iya.
0: Jadi bumbu Padang sih, bumbu pemasak kambing gitu deh, coba deh Kak Kayu. Itu jadi kalau kita masak gulai atau masak rendang, ini ditambahin setengah sendok makan atau ya tergantung ya kira-kiranya berapa, atau cukup sampai 1 sendok makan, bumbu itu kayak akan mengeluarkan rasa Padang lebih kental lagi.
2: Lebih kental. Iya kan, di tetangga saya sini orang Padang.
0: Cobain deh, tanyain. Pernah nggak tahu nggak sih bumbu pemasak? Tapi kalau orang Padang asli, biasanya mungkin karena dia lebih kuat rempahnya, biasanya ada yang pakai, ada yang rempah. Enggak.
2: Iya, betul. Kan di tempat saya, kan di rumah saya ini ada tangga sebelah itu orang Padang, orang Padang asli ya. Suami istri lah orang Padang. Iya, aku juga tadi pas pulang gitu, mereka lagi masak daging juga gitu.
0: Oke deh, jadi dua-duanya, pokoknya kayaknya secara perumahan temanya daging ya hari ini ya?
2: Daging gitu, dari kemarin dengan nyewa Ramadan, cuma aku baru aja hari ini masak daging.
0: Emang di sana udah kemarin ini, potong kambingnya kapan?
2: Enggak, kemarin kan mereka pas malam subuh tadi itu mereka masak kayak masa-masa buat makan setelah terus turun sholat itu ada.
0: Oke, berarti memang udah mas beli daging duluan sebelum dapet ya?
2: Enggak sih, mereka masak-masak ayam.
0: Gitu.
2: Kalau yang puncaknya ya itulah ya, daging sapi itu.
0: Benar.
2: Hari-hari kurban.
0: Aduh, jadi ngomongin makanan jadi lapar ya. Oke, jadi sore hari ini mau request lagu atau lagu yang udah disajiin sama kita nih, Kak Ayu?
2: Boleh, yang sudah disiapkan.
0: Boleh, lagunya ini ada Bohong dari Murni Chania, Tajamnya Karang dari Mansyur S, Sik Asik dari Ayu Ting Ting.
2: Oke, Sik Asik aja dari Ayu Ting Ting.
0: Boleh, salam-salamnya silakan.
2: Ya, kami buat semuanya aja di saya rangkul ya.
0: Iya.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Buat yang berkurban, semoga mendapatkan pahala ya gitu ya, dan akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas kembali gitu Allah Subhanahu wa taala dengan kurbannya kelak nanti.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, buat kita semua senantiasa ramai Allah Subhanahu wa taala. Iya, buat Mbaknya juga ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam untuk Kak Ayu di Maluku. Dan Mina Magi di Prodangdut sore hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah di penghujung acara ya. Dan tentu Prodangdut akan kembali di esok hari, dan kebersamaan bersama Julita masih berlanjut ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minam Wangi, dimanapun Minam Wangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. PT Bekauni Terbangkit Besar atau BTB melalui operator jalan tol PT HKA atau Bakter menyalurkan puluhan hewan kurban di sepanjang ruas tol 140 km yang membentang dari gerbang tol Bekauni hingga tol Terbangkit Besar. Program sosial tahunan ini menyasar masyarakat di sekitar wilayah operasional jalan tol, mulai dari desa-desa penyangga hingga lingkungan yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan konektivitas jalan tol Terbangkit Bekauni. Manajer Public Affairs HKA Muhammad Al-Kausar ini mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran perusahaan tidak hanya sebagai operasional dan maintenance tol, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang tumbuh bersama lingkungan sekitar. Ia menjelaskan, bantuan hewan kurban ini menjadi simbol harmonisasi antara pembangunan infrastruktur nasional dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial di daerah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan kantor Kecamatan Pagelaran Utara Pekon Fajar Mulia, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Rabu 27 Mei 2026. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas bertindak sebagai khotib, sementara imam sholat dipimpin oleh Ustadz Basori. Dan dalam khutbah Rianto Pamungkas ini menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban semata, namun juga memiliki peran spiritual dalam melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Ketua TP PKK Ibu Rahayu Pamungkas, Sekretaris Daerah Muhammad Andi Purwanto, jajaran PMK Pringsewu, DPRD, Forkopinda, Camat, Kepala Pekon, Tokoh Agama dan Masyarakat setempat. Dan usai pelaksanaan Idul Adha, Bupati Pringsewu menyerahkan hewan kurban bantuan ke masyarakat Presiden Republik Indonesia berupa seekor sapi Lemosina dengan bobot mencapai 1,1 ton kepada panitia kurban. Dan demikian Wahca pukul 17, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

berkarakter. Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.
3: Tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi. Hari Raya Idul Adha memang tentu menjadi momen yang penuh kebersamaan dan juga rasa syukur gitu ya. Jadi selain menjadi waktu untuk beribadah, Idul Adha tentu juga mengajarkan kita tentang arti berbagi dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan Minamwagi masih di seputar suasana Idul Adha. Dan Jurita, ini ada informasi menarik nih untuk Minamwagi semua. Di mana ini Dewan Pimpinan Lampung Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPW LDII Lampung ini menyalurkan 1.734 ekor sapi dan 1.534 ekor kambing kepada masyarakat Provinsi Lampung pada Hari Raya Idul Adha 2026. Ketua DPW LDII Lampung Muhammad Aditya ini mengatakan, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2025 yang mencatatkan 1.541 ekor sapi dan 1.189 ekor kambing. Ia juga menjelaskan jumlah sapi meningkat sekitar 12% atau bertambah 183 ekor. Sementara untuk jumlah kambing ini naik hingga 29% atau bertambah 345 ekor. Dan menurut Aditya, seluruh hewan kurban tersebut akan disembelih dan didistribusikan ke 415 titik di seluruh wilayah Lampung dengan target pembagian pencapaian 101.634 paket daging kurban. Dan ia menyebut perputaran dana dari ibadah kurban warga LDII Lampung diperkirakan mencapai 38 miliar. Angka tersebut dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat khususnya sektor peternakan lokal. Dan Aditya juga berharap momen Idul Adha ini dapat memperkuat nilai keikhlasan, kebersamaan dan juga kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan selain pelaksanaan kurban, LDII Lampung juga menggelar silaturahmi Zulhijjah yang menjadi agenda rutin setiap tahun momen Idul Adha. Dan menurut Aditya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang ibadah spiritual, tetapi juga sarana mempererat hubungan dengan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga majelis keagamaan. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi di mana ini LDII Lampung ini telah menyalurkan 1.734 sapi dan 1.534 kambing. Dan semoga ya ini menjadi semangat nih untuk kita semua berbagi dan juga kebersamaan di Hari Raya Idul Adha ini, dan terus tetap membawa manfaat dan juga kebahagiaan bagi orang lain. Dan tentunya semoga nih suasana yang hangat di Idul Adha tahun ini bisa membuat kita semua nih semakin peduli dengan satu sama lain. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi akan kami hadirkan lagu-lagu islami jelang kita bergabung untuk ke Prosatuan Bandar Lampung untuk mendengarkan sama-sama ayat suci Al-Quran dan juga jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung guna bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Nah, Dija, nah aduk asuk nih handuk dah Dija. Madok maut si pandai kinya lorok Dija.
1: Si, si, si. Api gawi mo si?
0: As, haman penyek ko haman pay. Dinya lagi kinya lorok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyek ko.
1: Maling listrik ni ko yo.
0: Maling, maling what?
1: Maling listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain, lain. Nanti ko kagak mau haman pay. Kata kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya akan dipok. Ya apa jahat nih kini nyak bayarnya cuti. Kena.
1: Kena sama maling listrik na gelang resursi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya kata kamu nih yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling maling listrik. Apa cerita nih maling listrik. Ya
1: mau. Ikut colok colok colok colok.
0: Ya nyolok nyolok rahasia. Ini mak kependayan kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Mak bayar banyak. Kau niku cuma PLN niku.
0: Widang dan niku di tetangga sama Sumendan niku sah.
1: Ay ikut cawak kau niku.
0: Widang emang api sih. Susi aduh, apa sih pandainya sama tetangga? Kepanji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
4: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
3: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa toh, Mbak?
3: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
5: Ayo, ayo.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi di momen Hari Raya Idul Adha seperti sekarang ini, tentu juga semangat berbagi dan juga kebersamaan ini memang begitu terasa gitu ya. Bahkan banyak pihak nih yang tentu ikut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, mulai dari lingkungan sekitar hingga para santri dan juga warga yang membutuhkan. Dan Julita, ini ada informasi di mana ini Pondok Pesantren Madarijul Ulum Kota Bandar Lampung ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Proses pemotongan ternak ini berukuran raksasa di mana dilaksanakan secara tertib pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau pada Rabu 27 Mei 2026. Dan bantuan kemanusiaan dari kepala negara ini berupa satu ekor sapi jantan berperawakan besar jenis limosin. Bobot total dari hewan kurban tersebut dilaporkan mencapai lebih dari 1 ton. Dan pihak panitia kurban ini dari Pondok Pesantren memastikan seluruh bagian daging jatah kurban akan langsung didistribusikan secara merata. Paket daging tersebut akan dibagikan kepada ratusan santri internal serta warga masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Dan sebelum proses penyembelihan dimulai dari tim kesehatan hewan daerah ini telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik secara klinis. Langkah pengawasan ini sangat penting untuk memastikan hewan kurban tentu bebas dari paparan penyakit menular yang berbahaya bagi manusia. Dan pemeriksa hewan kurban dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Lampung, Rido Walidaini, menyatakan kondisi kesehatan sapi milik Presiden berada dalam status sangat prima, di mana seluruh organ dalam maupun luar dari sapi limosin tersebut dipastikan telah memenuhi kriteria syariat Islam dan standar higienis. Dan minamu lagi, semoga ya pembagian hewan kurban ini tentu bisa bermanfaat dan juga membawa keberkahan dan juga serta kebahagiaan nih untuk masyarakat yang menerima. Karena Hari Raya Idul Adha ini bukan tentang berkurban tetapi juga tentang mempererat rasa kepedulian dan kebersamaan antar sesama.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi tidak terasa tuntas sudah. Julita menemani Minamagi di hari ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Rindy Amalia, tentunya yang cantik dan soleha, yang akan menemani Minamagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Julita pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wajah Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warga membawa, ini ada informasi dari kampung di Pacet Bandung yang distribusikan daging kurban tanpa plastik. Warga membawa daging kurban menggunakan tali bambu saat pendistribusian di kampung Salakaso, Desa Mandala Hiji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 27 Mei 2026. Panitia penyembelihan hewan kurban di kampung Salakaso mendistribusikan daging hewan kurban menggunakan tali bambu guna mengurangi penggunaan plastik. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional. Ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta, Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor. Dalam ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini. Dan menurutnya, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam keadaan baik. Demikian Wajah Pukul 19, Molokutungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, jangan

0: Dalam menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

0: Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi menak muakin dari kanca seunyini di papun jenganan kuti. Selamat hari raya Idul Adha untuk menak muakin seunyini di papun jenganan kuti. Ya kan isinji kan ikabu tanggal 27 Mei 2026 amalia ngancai menak muakin togo pukul 24 tutup siaran debingi karena menak muakin ya. Dan harapannya menak muakin seunyini dalam keadaan sehat ya. Jadi jangan terbuai dengan daging kurban yang kita dapat hari ini gitu ya. Karena biasanya baik itu daging sapi ataupun juga daging kambing, nah itu bisa membuat kolesterol nih minak muaki ya. Jadi kadangan suka hilaf, terus kolesterolnya tinggi, nah baru deh aduh nyesel gitu ya makan daging tadi. Tapi gak apa-apa minak muaki, tentunya hari raya Idul Adha ini patut kita syukuri dan juga kita rayakan dengan sukacita. Dan semoga apa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita panjatkan di hari Arafah kemarin itu insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya minak muakhi amalia menemani minak muakhi di helauni debingi khani togok pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Dan sesaat lagi Amalia akan putarkan takbir karena hari ini dan juga esok hari masih akan diputarkan takbir, kumandang takbir ya minak muakhi. Tentunya kita harus mengingat Allah sang pencipta kita. Dan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara juga masih Amalia putarkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga minak muaki bisa mendengarkan sandiwara radio drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Nah, seperti apa sih dramanya? Nanti minak muaki juga bisa dengarkan setelah waktu jam 20 dan setelah pemutaran drama Tiga Serumpun ya, acara daerah Gending Jawa Timuran. Insyaallah Catoto akan menemani minak muaki hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kembali lagu-lagu daerah Lampung Amalia hadirkan hingga tutup siaran malam hari ini ya. Itu dia tadi minak muaki, dan saat ini kita dengarkan kumandang takbir.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat ke

0: Kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Mina, muakhi suasana malam takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Desa Batang Harjo, Kecamatan Batang Hari, berlangsung meriah dan penuh hikmat melalui gelaran festival Seribu Obor yang diikuti ribuan masyarakat dan para remaja masjid atau Risma. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Camat Batang Hari yang hadir mewakili Bupati Lampung Timur. Ia menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha memiliki makna filosofis yang mendalam bagi umat muslim, yakni sebagai momentum meningkatkan keimanan, semangat pengorbanan, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama. Festival tersebut dikemas dengan pawai takbir keliling yang menampilkan berbagai miniatur dan kreasi berbentuk masjid dengan desain unik dan menarik. Para peserta juga membawa obor sambil melantunkan takbir sepanjang rute yang dilalui, menciptakan suasana religius sekaligus semarak. Sebanyak 57 grup Risma turut ambil bagian dalam kegiatan ini dengan total 1015 obor yang menerangi malam takbir di Kecamatan Batang Hari. Masing-masing grup tampil dengan kostum kreatif dan ciri khas tersendiri, menambah daya tarik festival yang mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Camat Batang Hari juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah Kabupaten Lampung Timur demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumai Tuah Bepadan. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimcam Kecamatan Batang Hari, Wakapolres Lampung Timur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari, para kepala desa se-Kecamatan Batang Hari, tokoh agama, para kiai, serta ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara. Mengusung semangat berinovasi dan konsisten merawat syiar Islam, Festival Seribu Obor diharapkan menjadi agenda budaya dan religi yang terus memperkuat nilai-nilai keislaman serta persatuan masyarakat di Lampung Timur.

Beranjak mit informasi Saibari, pengelola daya tarik wisata Jatiluwih di Kabupaten Tabanan merangkaikan Jatiluwih Festival 2026 dengan ajang lari santai Bali Tourism Run untuk memperkuat citra pariwisata kawasan. Sebelumnya, daya tarik wisata Jatiluwih dihadapkan pada konflik pelanggaran tata ruang di mana sejumlah usaha pariwisata yang membuat bangunan di area subak berstatus situs warisan budaya dunia UNESCO itu disegel pemerintah hingga akhirnya muncul perlawanan dengan memasang pagar seng. Setelah konflik mereda dan menemukan jalan tengah, masyarakat dan pengelola sepakat kembali mengadakan Jatiluwih Festival untuk menarik kunjungan wisatawan. Ajang lari santai menyusuri subak Jatiluwih kemudian dipilih bekerjasama dengan Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Indonesia dan Pemprov Bali. Dengan mengajak wisatawan berlari melihat langsung kawasan, akan memperkuat citra Jatiluwih sebagai destinasi berkualitas yang merawat alam dan masyarakatnya kompak. Jatiluwih Festival digelar pada 20 hingga 21 Juni 2026, yang pada hari pertama diwarnai pertunjukan-pertunjukan hiburan dan memberi pengalaman langsung kepada pengunjung bertani di sawah, khususnya memanen karena momen tersebut bertepatan dengan musim panen. Untuk semakin mensejahterakan petani dan UMKM lokal, selama kegiatan akan disediakan puluhan UMKM produk pangan lokal. Demikian Wakca jam 20, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu

Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ini ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ini.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke Tanah Suci?

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga.

0: capai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf kan?
1: Ya, mari kita tawaf sama Rabbi.
0: Jom.

0: sekali. Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu ya. Ayo Bu, kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini Bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
2: Nak boleh.
1: Perlahan-lahan.
0: Terima kasih ya Bang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
2: Iya. Terima kasih ya nak ya.
0: Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil je Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya Allah.
1: Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
3: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Ramli, ni kenalkan, ni biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Abang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
3: Batah tadi dah jumpa tu ah. Ndewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni Kam, gurau pula. Jangan katakan anak Kam, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
3: Bandar kejun ni. Ndapalah Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
3: Benar tu.
0: InsyaAllah.
3: Amin.
0: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yun?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa, Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu.
0: Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf.
0: Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Dek Yuni.
1: Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: akunya daripada bar. Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Dek Yuni?
1: Iya, Bang Ramli.
0: Sudih tak?
1: Sudih apa, Bang?
0: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
0: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula nak jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Juni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah.

0: Elão.
1: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Mama, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muaki Pagunung Iskun Perempat FM di 88,5 MHz ya. Kadu pukul 20 liwat ni 36 menit waktu Indonesia Barat. Minak Muaki kam beranjak mit acara selanjutnya ya Do Gending Jawa Timuran. Dan mohon maaf Minak Muaki uli debingi kan isinji madaco dikancai jemaah Cak Toto kidang Amalia ngebuka teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 08 11 7209885.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minak muakhi di mana saja berada. Di kesempatan malam hari ini ya, acara Gending Jawa Timuran tidak dipandu oleh Cak Toto tapi Amalia temani minak muakhi hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Yang ingin bergabung di acara Gending Jawa Timuran, Amalia buka teleponnya di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985 ya. Amalia tunggu minak muakhi karena kebersamaan kita hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikan partisipasi minak muakhi, Amalia putarkan lagu Jawa Timuran ya di kesempatan malam hari ini. Baru nanti kita akan buka teleponnya.

Ya, minak muahi ndai kanca sunyini di Papun jenganan kuti masih bersama Amalia minak muahi di acara Gending Jawa Timuran ya. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721 255112 ataupun juga di 0811720985. Lagu-lagu Gending Jawa Timuran minak muahi bisa request ya di malam hari ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya minak muahi? Mudah-mudahan malam hari ini seru gitu ya, karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Ada yang lagi bakar daging kurban gitu ya, dijadiin sate gitu, ataupun yang baru sempet gitu kan ngebersihin daging-daging kurbannya gitu. Pastinya harapannya mudah-mudahan minak muahi semuanya merasakan hari raya kurban ini dalam rasa syukur yang amat teramat gitu minak muahi ya, karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki gitu ya untuk bisa berkurban, atau barangkali yang tahun ini belum bisa berkurban ya nggak apa-apa gitu ya. Barangkali insya Allah di tahun depan bisa ataupun juga punya kesempatan dan punya rezeki untuk bisa berkurban ya. Semua itu ada waktunya minak muahi, nggak perlu dipaksain ya kan.

Sambil menanti kebersamaan Mina Muakhi di acara Gending Jawa Timuran, Amalia kembali putarkan lagu-lagu yang sudah Amalia siapkan untuk Mina Muakhi dengarkan di malam hari ini ya, sambil menemani Mina Muakhi cengkrama dengan keluarga di rumah sambil bakar-bakar sate gitu ya.

Watak Satri Sakti Mandra Guna. Ayo

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau jadi sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Nih, kok jam segini lo belum berangkat kerja sih? Buruan, udah jam berapa ini?
4: Kenapa sih, Kak? Sampai dulu lah, kan bisa datang telat. Kenapa juga harus buru-buru?
3: Ih, sadar gak sih? Itu tuh korupsi.
4: Korupsi dari mana lagi? Coba nih.
3: Ya itu tuh, datang telat itu juga termasuk korupsi waktu.
2: Korupsi gak selalu soal uang, waktu juga amanah. Datang tepat waktu, itu baru.

0: Ya, Minak Muwahi masih Amalia temani Minak Muwahi dengan lagu-lagu Gending Jawa Timuran ya, hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721-255-112 atau di WhatsApp Rompat ya, di 0811-720-9885. Sudah ada yang masuk, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Bahrain Lampung Timur.
0: Bahrain Lampung Timur. Gimana kabarnya?
1: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Sama Amalia,
0: Pak. Iya.
1: Ini acaranya tak apa, Pak.
0: Iya, Cak Totonya berhalangan.
1: Oh. Nganu put, aku minta itu puterin jamong ya.
0: Apa tuh?
1: Gending jamong.
0: Gending jamong. Oke, ya. Nanti dicari dulu ya. Mau kirim-kirim salam, boleh.
1: Ya, pokoknya untuk salamnya untuk semuanya aja, Amalia. Kita aja sama.
0: Gending jamong ya tadi ya.
1: Kecuali lah ya. Itu udah ada yang naik belum?
0: Belum, baru Mbah Rin.
1: Iya. Ini udah hampir habis waktunya.
0: Iya. Yaudah, tadi apa Mbah Ren, apa lagunya Amalia tadi? Lagunya apa tadi?
1: Jamong.
0: Gamong.
1: C, pakai C.
0: Jamong.

0: Kaca Malia, makasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Jamong ternyata ya. Amalia dengarnya sih Gamong tadi. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Cak Sukardi.
1: Siapa?
2: Cak Sukardi.
1: Cak Sukardi.
2: Di, pakai
1: C. Oh, Cak Sukardi.
2: Iya, di
1: mana?
2: Di sekampung Jembar Tirong.
1: Sekampung.
2: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya, Cak? Sehat, ya, Cak?
2: Salamnya buat Mbak Rin tadi ya.
1: Iya.
2: Mbak Rin selamat malam, Pak Kijonya selamat malam, ada Cak Warnoto, ada Topan selamat malam, juga ada siapa ya?
1: Siapa Mbak lagi?
2: Kang Suren, Mbak Wiwin, selamat malam juga. Buat semuanya aja lah.
1: Oke, okay, buat semuanya aja. Lagunya okay. Apa, Cak?
2: Gecek.
1: Iya?
2: Gecek.
1: Gecek, becek.
2: Iya, becek. Kalau habis hujan kan becek.
1: Emang di sana hujan, Cak?
2: Ya nanti tunggu kalau sudah hujan.
1: Oh, nunggu kalau udah hujan. Oke. Okay.
2: Ini nggak ngomong Cak Totonya kemana ya?
1: Berhalangan.
2: Oh, gitu ya. Ya, semoga sehat-sehat semua ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Iya, sama-sama, Cak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Sukardi ada di Lampung Timur juga. Jangan-jangan tetanggaan nih sama Mbah Ren ya. Ya udah minat muaknya kita dengerin dulu ya lagunya tadi di request sama Mbah Ren ada Jamong, terus nanti dilanjut sama Becek ya dari di request sama Cak Sukardi.

0: Di meja makan yang sederhana, nasi, sayur, dan senyum gratis sedang ngobrol.
1: Hari ini aku merasa istimewa loh. Lihat deh, semua orang suka sama aku.
2: Eits, jangan sombong dulu nasi. Tanpaku kamu cuma, ya, hambar.
1: Hahaha, iya juga. Kita emang tim yang kuat kalau barengan.
2: Eh, jangan lupa sama aku loh. Aku yang bikin semua orang makan lebih nikmat. Gratis, tapi berharga. Hah, iya ya? Jadi kalau aku hijau, nasi hangat, dan senyum gratis, dunia jadi lebih ceria dong.
1: Tujuh, makan tanpa senyum itu kurang lengkap rasanya.
2: Dan ingat, senyum itu gratis, tapi dampaknya luar biasa.
0: Nasi, sayur, dan senyum gratis, semuanya membuat setiap hari lebih lezat dan hangat.
3: Ramadan cerdas, belanja berkualitas. Coba kita rencanakan untuk menu mingguan. Jangan lupa buat daftar belanja dan pilih produk lokal serta hindari panik buying. Dengan belanja bijak, kita ikut menjaga stok tetap aman dan harga pangan tetap stabil. Ramadan nyaman, ekonomi pun aman.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.

marang sinambi. Elio, perang kedilan Mojopahit, aku musuh rondo janur segoro winotan ngigil kuro caharace atus getih. Aku rawar ilungi sinambi yen kowe sabilo aku opo kowe sing mati. Oi,

0: kota yang sibuk ini, gotong royong tuh kadang kayak langka. Tapi percaya deh, kalau kita bareng-bareng, semua jadi lebih gampang.
1: Bro, bisa minta tolong angkatin meja bentar nggak?
2: Ah, siap aja. Santai tuh, bah. Bareng-bareng kan?
0: Mulai dari bersihin gang, cat tembok bareng, sampai bantu tetangga. Gotong royong itu tetap keren, tetap kekinian. Di kota atau desa, kerja bareng itu selamanya trending.
3: Tahukah Anda, beberapa daerah di Lampung memiliki nama yang terdengar akrab seolah mengingatkan kita pada kota-kota di Pulau Jawa. Sebut saja Metro, yang konon terinspirasi dari kata metropolis yang berarti harapan para pendatang akan sebuah wilayah yang maju. Ada pula Turbolinggo, serta Pringsewu, nama-nama yang lahir dari ingatan akan kampung halaman.

0: inovasi yang nyata dan kesempatan yang setara. Karena generasi emas hari ini adalah Indonesia cerdas.
1: Pernahkah kita sadar kesehatan seringkali baru terasa berharga saat sakit datang? Padahal banyak penyakit datang bukan karena kebetulan tetapi karena kelalaian. Mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan bergizi, dan rutin berolahraga adalah hal sederhana yang sering kita abaikan, namun berdampak besar bagi kesehatan kita. Mencegah tidak membutuhkan biaya mahal, tidak menunggu sakit datang, dan bisa dimulai hari ini. Mencegah lebih baik dari mengobati. Jaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Karena hidup sehat adalah pilihan kita.

Ya, Minak Muahin dari Kanca Sunyini di Papun Jenganan Kuti. Sampai di sini Amalia menemani Minak Muahin di Gending Jawa Timuran ya. Dan Amalia masih akan terus menemani Minak Muahin di Helauni Debingi Kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di malam hari ini. Tetap bersama Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Oh masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak nggak tahu aja Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Putih kayak gini. Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
5: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
4: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
5: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
4: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
5: Nah, gitu dong, Mbak.
6: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: anak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

0: banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
3: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
4: Pro 4 FM Suara.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Nah, ajo da kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gorji, khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, bantu kau niku.
1: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
1: Iyo lah.
2: Nanya tancap.
1: Lah ya.
2: Lah Susi, beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiko gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa walaupun di mall.
2: Agalan yang ngabeli kau kajong kok?
1: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Di mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jesa kabel terbang kena tanu ribah.

0: Adriano, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya yang beli ke Enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
2: FM Suara Budaya Lampung.

Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam agak ngemaling ada kodo. Harga kutayak, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue emang mula tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan yang masalah sekapnya lah kudu kakak maling ya.
0: Maling api mula lah Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, katanya lagi musim kemarau. Ih,
1: pekwasi. Ya Allah. Mula nih lagi harga olahraga. Soalnya dang olahraga di kebun di hulun. Jadi kan ya kan salah saka. Nyak pilihan aku nih kok gak ngakuk ketiput kok.
0: Memang niku nasa Susi busuk hati. Jak tumbai-tumbai Susi. Timput lu nih kemetot mak jelas kena. Muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya nanti pandai ilah. Mulai ya lu nih kemetot. Nanti kemahau Susi ya.
0: Awas nih kok.
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
3: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Habisnya banyak sih. Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
4: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
3: Bapak tuh, lihat nih pak, cuman beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
4: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
3: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
4: Lah bapak uang dari mana nambahnya bu?
3: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Sobat FM, suara budaya Lampung. Mina muak indai kanca sunyini anta ijapai pujama kham di sekejung khani sinji. Khambu pisah guna putungga muloh jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muak indai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saibu tugas di Propa RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Kamis 28 Mei 2026, yang akan mengangkat tema tentang hakikat kurban. Bersama narasumber kita ada Ustadz Endri Saprijal SAGMH yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Langsung saja kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, semoga sehat seluruh kru di daerah sana dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para pendengar di rumah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz ya. Oke, ini kita maaf lahir batin Ustaz. Ya, Idul Adha ya. Oke, baik. Hakikat kurban nih, karena kemarin baru saja kita berkurban dan hari ini juga masih bisa berkurban ya Ustaz ya.
1: Bisa sampai hari Sabtu.
0: Sampai hari Sabtu, oke baik ya. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal, Anda dapat bersiap-siap di line telepon 0721-269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Pertanyaan tentang hakikat kurban, silakan, kita kasih waktu untuk Anda mengirimkan WhatsApp dan juga menelpon line telepon kami. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Endri Saprijal SAGMH. Silakan Ustadz.
1: Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan segala nikmat tersebut mampu kita isi dengan ketaatan dan ketundukan kita kepadanya. Amin rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan selalu pada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut hingga akhir zaman, yang kita berharap semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat nanti di padang mahsyar. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita baru saja melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban tidak itu akan mengangkat kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita ingat bagaimana keluarga Nabi Ibrahim selalu dikenang setiap tahunnya, karena kenapa? Hal yang fenomenal adalah keluarga Nabi Ibrahim adalah sifat berkorbannya. Namun yang kita perlu pahami, berkurban itu tidak hanya sekedar menyembelih daripada hewan kurban itu sendiri berupa kambing ataupun sapi ataupun unta. Ada nilai-nilai ataupun hakikat yang terpenting dari nilai-nilai berkurban itu sendiri yang harus kita pahami bersama, supaya berkorbannya kita tidak hanya waktu di hari nahar dan juga hari tasri atau 4 hari itu saja, tapi kita akan terus selalu menghadirkan rasa berkorbanan kita dalam setiap harinya. Nah, karena itu, hakikat berkorban ada 3 minimalnya. Yang pertama, hakikat berkorban itu adalah ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat kenapa Nabi Ibrahim berkorban, karena taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sesungguhnya aku dalam mimpiku dan tidurku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawab si anak? Ya ba'atif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, silakan lakukan apa yang diperintahkan dalam mimpimu, insyaallah kau dapatkan aku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Jadi inilah hakikat pertama dari sebuah pengorbanan itu adalah, atau berkorban itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah, makanya orang yang selalu taat, selalu tunduk, insya Allah akan dapatkan keberkahan dari Allah dalam hidup dan kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat berkorban itu adalah penyembelihan. Penyembelihan di sini bukan sekedar menumpahkan darah. Dan kalau kita bisa pahami simbolisasi daripada darah itu kan najis, kotoran. Artinya dalam penyembelihan itu kita menyembelih dari setiap harinya apa? Menyembelih ego kita, menyembelih keserakahan kita, menyembelih segala bentuk-bentuk kesombongan kita. Ya, apalagi kalau kita perhatikan sekarang banyak orang merasa dia paling benar, di masa dia yang paling ini dan segala macamnya. Nah, harusnya dengan berkorban ini dia memahami hakikatnya, bukan sekedar menumpahkan darah hewan kurban, tapi dia juga menyembelih, yaitu namanya ego-egonya, ingin menang sendiri, ingin merasa benar sendiri, menyembelih daripada keserakahan dia, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga menyembelih segala bentuk-bentuk kesombongannya, karena saya berkuasa, saya punya dan segala macamnya, itu hak urusan saya. Na'udzubillah. Maka disinilah hakikat berkurban. Buat apa kita berkorban dengan menyembelih seekor sapi besar, tapi kita sendiri tidak mampu menyembelih daripada ego yang ada dalam diri kita, kesombongan kita dan keserakahan kita. Kemudian hakikat dari ibadah berkorban yang ketiga adalah, yaitu kepedulian. Nah, kepedulian di sini tidak hanya sekedar memberikan makan, tapi kepedulian di sini yang dimaksudkan di sini apa? Kepedulian dengan apa yang ada, realita kejadian sekitar kita. Ya. Kepedulian kita tidak hanya sekedar memberikan memenuhi kebutuhan seseorang, tapi kepedulian kita juga pun juga berupaya untuk mencegah segala kemungkaran ada di sekitar kita. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita, ketika kita tidak peduli dengan segala apa yang terjadi, kerusakan di muka bumi kita, maka dampak daripada kerusakan itu pun juga akan berimbas kepada kita sendiri. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal? Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah, kata Allah, dengan bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim secara khusus. Artinya, orang-orang yang berbuat zalim, lalu dan kezalimannya itu kita diam saja, maka dampak kezaliman itu akan juga terasa oleh kita. Nah, kita perhatikan saja. Lihat, orang berbuat misalnya korupsi, membuat kerusakan, kita diam dengan kerusakan orang tersebut, maka disitulah kita akan berdampak, mendapatkan dampak daripada itu pun kita akan rasakan. Orang yang korupsi, kita yang bayar pajaknya. Orang yang pangan, kita yang kena imbasnya. Itu yang Allah katakan tadi. Karena kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, kanu la tanahuna 'an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitar mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat berkorban itu tidak hanya sekedar penyembelihan, mengorbankan harta kita, tapi di situ hakikat berkorban itu adalah ketaatan kita kepada perintah Allah, ketundukan kepada aturan-aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah menyembelih daripada segala bentuk-bentuk ego kita, ingin menang sendiri, keserakahan kita dan kesombongan kita dan kezaliman kita. Dan juga yang ketiga, kita dengan adanya berkorban tersebut, hakikatnya adalah bagaimana kita peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, tidak membiarkan segala apa yang terjadi di sekitar kita, ini urusan ini tidak adalah bagian daripada kita juga. Jika kita tidak peduli, maka dampaknya pun juga akan berdampak kepada kita. Ini Mas Ardi sebagai awal untuk kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hakikat kurban, Anda dapat langsung menelpon di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Ya, baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi Husen, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini Apin Candipuro ya?
2: Iya benar.
0: Oke, sehat ya Apin?
2: Alhamdulillah sehat, ngerti. Mudah-mudahan Kang Ardi juga sehat ya.
0: Amin. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Alhamdulillah, barakallah.
2: Ya, main mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat, Pak Ustadz ya, sukses sama si Arisa. Amin. Menyalahin, warahidin, mohon maaf, dan batin, Pak Ustadz ya.
1: Selamat malam.
2: Saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji dapat pulang ke tanah suci, dapat keluarga, bertemu sama keluarga besar lagi, Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz, Pak Ustadz bukan hanya menumpahkan darah ke tanah, atau menumpahkan ibaratnya sifat-sifat yang tidak baik. Berarti kita juga memutarkan sifat-sifat yang tadi, Pak Ustadz ya, yang sudah dipaparkan Pak Ustadz. Cuma saya gini, Pak Ustadz. Ada kalanya kita, Pak Ustadz, kalau ingin ibadah, mungkin ini cobaan saja, Pak Ustadz ya, seperti Nabi Ibrahim dicoba sama Ismail untuk mendidik anaknya. Seperti halnya saya, Pak Ustadz. Saya ingin berjamaah di masjid, cuman dapatnya seminggu sekali, itu pun cobaannya banyak, Pak Ustadz. Contoh, gini, Pak Ustadz, kalau kita jalan, itu ada saudara apa-apa yang ibaratnya naik motor, itu sama sekali nggak ada yang ngajar, Pak Ustadz. Jalan sendiri, pulang sendiri. Cuma saya ada bangganya ada saudara kandung saya yang harus ngawasi, Pak Ustadz. Seperti halnya kemarin, saya ada suka cintanya, Pak Ustadz. Saya beberapa tahun tidak melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di masjid. Tapi alhamdulillah tahun ini saya bisa. Artinya memuntahkan sifat-sifat yang nggak baik di diri kita, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ini juga cobaan saya, Pak Ustadz? Sukacita saya, saya ingin mengukir dalam hidup saya untuk seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mengukir ibadah kita dipanggil sama yang kuasa. Mungkin nanti tidak ada lagi nanyapin tongkat bersender di serambi masjid, Pak Ustadz. Mungkin itu pertanyaan saya. Apakah ini juga cobaan saya, Pak Ustadz? Karena saya ibaratnya tunanetra, tapi penuh dengan cobaan dalam hidup saya. Terus bagaimana caranya supaya kita selalu bertakwa seperti Nabi Ibrahim dan Ismail? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih ya, Kang Adi, terlalu.
0: Ya, Amin.
2: Udara terdora.
0: Iya.
2: Sekali udara terdora. Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Amin.
1: Silakan. Amin. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena kita masih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita bisa merenung, bisa untuk bermuhasabah, itu suatu nikmat yang lebih Allah berikan kepada kita. Suatu ketika Abdullah ibn Maktum, salah seorang sahabat yang beliau tuh cacat juga, buta matanya, Abdullah ibn Maktum. Suatu ketika dia datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya hidup sendirian. Dan kalau di waktu malam saya datang ke masjid itu susah benar. Karena gak ada yang nuntun saya, Rasul," kata beliau. "Boleh gak saya sholatnya di rumah saja, Rasul?" Apa jawab Rasul? "Boleh." Lalu Rasul berjalan. Lalu Rasul pun balik lagi. Abdullah bin Maktum pun jalan. Lalu Rasul panggil ke Abdullah bin Maktum lagi. "Ya Abdullah bin Maktum, hal sami'ta nida'a, apakah engkau mendengar panggilan azan?" "Sami'tu ya Rasul." "Lakal masjid, kamu tetap harus datang ke masjid." Sampai seperti itu. Nah, makanya yang dikatakan tadi hakikat berkata ketaatan kita. Jadi walaupun gak ada orang yang nawarkan, tetap aja taat datang ke masjid, gak bisa jadi alasan gitu. Lihat saja Abdullah bin Maktum saja, seorang yang buta masih disuruh tetap datang ke masjid. Ini makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah oleh Allah. Dan itu memang ujian kita, ujian kita. Semua orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala tadi kita merasa kita enggak bisa apa-apa, padahal kita mampu seperti begitu. Nah, disitulah Allah uji kita. Apalagi kita tahu yang namanya syaitan kan ingin menyesatkan kita, ingin membuat kita abai, lalai. Udah deh, Apin, ente kan cacat begitu, udah dapat rusuh kok dari Allah. Nah, begitu. Tapi kita lihat Allah bin Maktum, ketika dawa dia, Pak, sami'na wa ta'na, sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Insyaallah begitu, Mas Apin. Insyaallah itu juga merupakan bagian ujian keimanan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua, berikan jalan. Amin.
0: Amin. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk yang ingin menelpon kembali line telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya hamba Allah dari Panjang, mau bertanya korban itu harus setiap tahun apa enggak? Oke. Iya. Baik, silakan Ustaz.
1: Yang namanya berkorban itu adalah dia ketika seorang memiliki kelebihan harta, kelonggaran harta, di situ dia harus berkorban. Gitu. Jadi kalau setiap tahunnya dia ada rezeki, kenapa tidak untuk dia berkorban? Begitu. Yakinlah, ketika kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan jalan untuk kita untuk berkorban. Seperti itu. Jadi ya bukan karena setiap tahunnya. Ketika kita punya kelebihan harta, maka disitulah kita harus berkorban. Jadi nggak ada pembatasan. Karena saya katakan tadi, hakikat berkorban apa? Ketaatan ketundukan kita kepada Allah. Nah, ya, ketaatan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap tahun kalau kita punya rezeki, alhamdulillah bisa disisihkan. Makanya bagus. Sekarang tuh di masyarakat kita tuh ada yang namanya tabungan kurban. Saya bersyukur ada orang yang gak pernah berkorban, tapi udah mulai berkorban. Padahal kehidupannya susah, masih berkorban. Itu tadi. Karena dia punya niat dan punya keinginan Allah berikan kepadanya. Insya Allah begitu. Allah alam bisawab.
0: Baik, selanjutnya kita angkat line telepon di 269720. Oke, assalamualaikum. Oke, baik sebentar ya. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dari Budi di Sukadana.
0: Bapak Budi di Sukadana. Oke, Bapak Budi silakan bertanya kepada Ustaz. Iya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Budi.
3: Ini berbuka radio. Pertanyaan ini tahu udah pernah ditanyain atau belum, saya nggak tahu Pak Ustaz. Tapi saya pengen nanya gini. Bagus mana Pak Ustaz? Kurban itu satu kambing satu sewa. Apa namanya? Arisan orang tujuh gitu. Sapi sama kambing satu itu bagus mana itu? Itu satu. Yang kedua, kalau ngurbanin orang udah meninggal tuh bisa apa enggak sih Ustaz? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Tadi
3: ya,
0: makasih ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Oke, silakan Ustaz.
1: Iya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kita berkorban, kalau semuanya afdal. Yang paling afdal itu yang paling terbaik yang dia berikan. Itu yang paling afdal. Yang paling baik, yang paling ikhlas, itu yang paling terbaik. Gitu. Itu yang paling afdalnya di situ. Jadi kalau kita memang cuma bisa mempunya satu ekor kambing, ya silakan. Tapi kalau kita bisa lebih pula dari seekor kambing, misalnya kita satu keluarga, satu sapi, itu lebih baik lagi. Seperti begitu, nggak bersekutu dengan tujuh orang pun, itu sudah boleh juga. Atau bersekutu dengan tujuh orang, tapi atas nama satu keluarga. Gitu, misalnya kakak, adik, seperti begitu. Kemudian anak bergabung di situ, itu lebih bagus lagi. Itu ya. Karena berkorbannya lebih besar lagi. Jadi yang saya katakan di sini adalah yang paling afdol itu apa? Yang paling terbaik dan yang paling ikhlas, yang paling bersih hati kita dalam kita berkorban. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakinallahu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging-daging kalian dan darah tumpahkan dari hewan kurban kalian, tetapi yang Allah terima adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jadi kita berupaya untuk lebih yang terbaik, kemudian kita ikhlas gitu, insyaallah lebih afdol daripada gede tapi untuk pamer, daripada lebih besar tapi untuk menunjukkan kesombongan dan segala macamnya, daripada besar tapi dari uang haram dan ataupun uang korupsi. Nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, boleh nggak orang yang sudah meninggal untuk kita berkurban untuknya? Para ulama memperbolehkan. Ya, ada terjadi perbedaan pendapat, ada yang boleh dan yang tidak boleh. Tapi kalau perbedaan pendapat di sini adalah kita diperbolehkan untuk berkurban dengan orang yang sudah meninggal. Ya, insya Allah seperti begitu. Tapi ada kata para ulama, kalau dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal, maka dirinya, keluarganya tidak berhak untuk mengambil sebagiannya itu. Jadi harus disedekahkan semuanya. Itu pendapat ulama yang memperbolehkan kalau dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan silakan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, ada seorang single parent, suaminya meninggal dunia dan dia mendapat pensiun. Ada yang bilang bahwa single parent itu tidak berhak menerima kurban. Bagaimana hukum untuk pembagian kurban dan penerima zakat? Terima kasih Pak Ustadz. Oh, ini dari Ibu Warni, Permata Asri 2, Karanganyar.
1: Iya. Yang namanya berkurban itu, orang kalau berkurban itu siapapun berhak menerimanya. Gitu ya, semua orang berhak untuk menerimanya. Sampai kalau kata para ulama itu nggak dibatasin, sampai orang kaya pun juga berhak menerimanya. Seperti gitu, boleh dia untuk mendapatkannya. Bahkan orang yang berkorban pun juga berhak mendapatkan daging korbannya tersebut. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadisnya tentang hewan kurban itu dikatakan, kulu watimu watu dakhiru. Makanlah oleh kalian dari hewan kurban tersebut, lalu bagikan sebagainya lagi, kemudian lagi disimpan sebagainya lagi. Nah, tapi kalau saya memahami disimpan di situ tetap untuk dibagikan pada orang lain. Jadi artinya sepertiga boleh dikonsumsi, 2/3 boleh untuk dibagikan. Seperti begitu. Atau yang terbaik adalah dibagikan semuanya, seluruh hewan kurban itu yang lebih terbaiknya lagi. Jadi nggak ada larangan untuk yang namanya single parent itu tidak berhak mendapatkan daging kurban, ataupun kalau dia juga masalah tadi disinggung dengan masalah menerima zakat, bisa berhak kalau memang dia tidak mampu gitu ya. Kalau memang dia tidak mampu seperti begitu, dilihat dulu kebutuhan dia gitu. Jangan kita melihat kau dia kan suaminya sudah dapat gaji pensiun daripada suaminya begitu. Ya, tetap kalau memang dia tidak mampu, tetap berhak mendapatkan yang namanya zakat ataupun juga tadi berkurban. Jadi mengukurnya itu bukan dari sisi pensiunnya terpenuhi enggak kebutuhan hidup dia, termasuk dia fakir atau miskinkah dia, seperti begitu. Ya. Ini yang enggak malah yang menjadi masyarakat tuh sering ini zakat untuk anak yatim. Nah, zakat tapi untuk yatim itu enggak ada. Gitu. Yang ada fakir dan miskin. Nah, Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita kembali ke line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Itu Ade di Pekalongan.
0: Boleh agak lebih besar suaranya?
4: Iya.
0: Iya, dengan siapa?
4: Ade di Pekalongan.
0: Fatih.
4: Fatih.
0: Ah iya, oke. Baik, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ibu. Ya.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Ini mau bertanya Pak Ustaz. Kalau dia enggak makan daging, yang dapat korban itu tukarin telur sama orang lain, gimana? Sah apa enggak? Itu aja Pak Ustaz.
0: Jadi sudah dapat daging terus ditukar dengan telur kepada orang lain gitu ya Ibu?
4: Iya. Dia nggak makan daging.
0: Iya.
4: Itu hukumnya.
1: Oh gitu.
0: Oke, baik.
1: Oh gitu. Ketika sudah mendapatkan.
0: Terima kasih Ibu. Sekali di darah tetap di darah ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ustaz.
1: Iya. Ketika seseorang sudah mendapatkan daging kurban atas pemberian ataupun ya pembagian lah bagi dirinya, maka dia berhak untuk mengelola dia untuk apapun yang dipergunakan gitu, karena dia orang yang menerima seperti begitu. Mau dia tukarkan dengan telur kah ataupun dia tukarkan dengan beras kah, itu sah-sah saja seperti begitu ya, sah-sah saja karena itu sudah milik dia, hak dia, mau dia apakan itu sudah dirinya berkuasa untuk hal itu. Jadi nggak salah gitu ya, gitu untuk dia menukarnya itu nggak salah seperti begitu. Jadi boleh saja kan, sudah hak dia. Tapi kalau misalnya panitia begitu ataupun orang diberikan amanah langsung kita ganti dengan beras aja deh dagingnya ini, gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena ada hak orang lain yang harus diberikan dulu. Nanti orang itu mau diapakan itu hak dia. Mau dia kelola ataupun dia mau jual lagi itu boleh saja. Demikian Mas Arfi.
0: Oke, kalau jadi daging itu memang udah jatahnya ibu atau bapak tadi ya, mau ditukar ya nggak apa-apa. Tapi daging jatah memang punya sendiri ya, gitu ya, bukan daging yang memang masih hak orang lain. Iya. Boleh, karena nggak suka tuker dong sama telur atau beras atau apa ya Ustadz ya. Nggak apa-apa, yang bisa lebih dimakan. Oke, begitu ya ibu ya. Baik Ustadz, ini kita bisa langsung kepada kesimpulan, silakan.
1: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi berkurban itu tidak hanya seremonial yang setiap tahunan, tapi tetap berkurban bagaimana menghadirkan dalam setiap harian kita untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat dan tetap melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga terus berupaya untuk mengikis segala perilaku-perilaku buruk yang ada dalam diri kita. Lalu kita pun juga peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, supaya kita tidak terkena dengan bencana yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah istiqomahkan dengan ketaatan kepadanya, dan semoga kita selalu dikuatkan dalam ketaatan dan ketundukan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiqun ila khairit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nia nih warna bibir. Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Cik nyadu cak kene Mak Cik. Cak ya cawa lenya awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah ngaros kesakan kok katongnya luar nah. Aduh, oh iya, bukan Mak Ci. Aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali, loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Ci tuh cantik kali, loh. Bibirnya merenah, Mak, itu, nak. Masya Allah. Oh iya, Minan. I baru sampai, nih. Lah, seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros. Mak nyeka sekali. Cantik, kok berubah lamon, yo. Mawat danyak kada gogoh niko kerajami di luar apa kuat tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketiru sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

Minak Muari. Suasana malam takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Desa Batang Harjo, Kecamatan Batang Hari, pada Selasa malam 26 Mei 2026 berlangsung meriah dan penuh hikmat, mulai gelaran festival Seribu Obor yang diikuti ribuan masyarakat dan para remaja Masjid Risma. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Camat Batang Hari, Tami Muhammad Saleh, yang hadir mewakili Bupati Lampung Timur. Dalam rilis Komdigi Lampung Timur, dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha memiliki makna filosofi yang mendalam bagi umat Muslim, yakni sebagai momentum meningkatkan keimanan, semangat pengorbanan, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama. Beralih ke warca selanjutnya, Masjid Al-Ikhlas dengan ornamen khas Lampung yang terletak di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, melakukan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Pada tahun ini, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas menyembelih total 13 ekor hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Perwakilan panitia kurban Masjid Al-Ikhlas, Budi, menjelaskan bahwa seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada warga yang berhak menerima ditargetkan selesai pada hari yang sama. Budi memaparkan perolehan hewan kurban tahun ini berasal dari swadaya dan keikhlasan para jemaah serta warga sekitar. Menariknya, jemaah menerapkan dua sistem pengadaan yang berbeda untuk sapi dan kambing. Hewan kurban sapi sebanyak 4 ekor diperoleh melalui sistem iuran atau patungan jemaah Masjid Al-Ikhlas, di mana 1 ekor sapi ditanggung secara berkelompok oleh 7 orang jemaah. Hewan kurban kambing sebanyak 9 ekor murni berasal dari jemaah atau warga sekitar masjid secara perorangan atau individu. Lebih lanjut, Budi menjelaskan proses pemotongan berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kebersihan dan ketertiban, melibatkan pengurus masjid serta remaja Islam Masjid Risma setempat agar pembagian daging kurban dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat Beringin Jaya. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah sedap nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih hani ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mulah katong di jala. Api pepe sengaja mu katong menija.
2: Hutangmu banyak hutangmu.
1: Nama salah hutang. Di sana tidak nampi kawan, aku kutunggu-tunggunya kan bayar hutang. Tapi ni aku mak hatong. Pakai kata mana aku hatong? Jangan salah aku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutang dengan aku.
2: Tanggung jawab ni aku sah. Tanggung jawab. Kini aku hatong. Segok aku duit lain pemenganan kau kerja ni aku.
1: Lihat kok nganek sebangi monem. Ya karena monem yang bayar hutang dengan aku. Ya tapi salahnya kau lihat kok nganek tenang.
2: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek sebangi.
1: Alah, ngahutan kasut ada tembok lala niku.
2: Sebar kau niku di janji menong. Ku sebar kau niku di liom niku.
1: Nihane mah yang ngahutan.
2: Banyak hutang sawin, banyak.
1: Apa lagi?
3: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Susi, tumbenian kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras, nyenambah lau, nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
0: Agam dipasih niku sih.
1: Emang enggak mau mak cerita kodoh, kan isinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeah. Maknya kita doeng kamu jamaniku. Inji kan kan disinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cai kamu mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduhnya galapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamari Pondok Pesantren Madrajul Ulum Kota Bandar Lampung melaksanakan penyembelihan hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Proses pemotongan hewan ternak berukuran raksasa tersebut dilaksanakan secara tertib pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Bantuan kemanusiaan dari kepala negara ini berupa satu ekor sapi jantan berperawakan besar jenis limosin. Bobot total dari hewan kurban pilihan tersebut dilaporkan mencapai lebih dari 1 ton. Pihak panitia kurban dari Pondok Pesantren memastikan seluruh bagian daging jatah kurban akan langsung didistribusikan secara merata. Paket daging tersebut akan dibagikan kepada ratusan santri internal serta warga masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan lembaga pendidikan Islam tersebut. Kita ke warca selanjutnya, masih mengenai hewan kurban. Antusiasme ibadah kurban di lingkungan Masjid Al-Huda, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung menunjukkan tren positif pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tahun ini, panitia mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah dan kualitas hewan kurban, khususnya sapi. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Huda Kemiling Sumareno mengungkapkan bahwa pada Idul Adha tahun ini, pihak panitia menyembelih sebanyak 11 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Selain secara kuantitas atau jumlah yang bertambah, Sumareno juga mengatakan bahwa kualitas hewan kurban tahun ini yang jauh lebih baik. Sapi-sapi kurban yang masuk ke panitia Masjid Al-Huda kali ini memiliki ukuran dan bobot yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Demikian Warca pukul 7. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.